0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Radio Klasik menggamit kenangan sudah pukul 8.04 minit pagi. Yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini, terima kasih banyak-banyak memilih frekuensi menggamit kenangan ini sebagai teman perjalanan saudara. Semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Kami doakan semoga dipermudah perjalanan saudara. Jangan resah, jangan risau. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang panjang itu akan terasa dekat. Akhirnya saudara bersabar selalu. Terima kasih banyak yang singgah ke talian WhatsApp kami. Menderu-deru saya terima WhatsApp pagi ni daripada rakan kerabat Radio Klasik semuanya yang ada tulis tentang cikgu-cikgu mereka, tentang nama guru yang sentiasa melekat di hati sampai sekarang. Baik, terima kasih juga yang singgah ke Facebook Radio Klasik pagi ni. Terima kasih banyak-banyak yang sudi hantarkan komen, emoji-emoji yang manis, doa-doa yang tak terkira banyaknya. Terima kasih banyak-banyak juga yang mendengar kami di luar negara, di mana-mana saja berada, yang dapat mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan di udara. Terima kasih juga kepada yang sentiasa setia ada di sisi Radio Klasik, menjadikan kami radio nombor satu di hati saudara. Dengarkan dulu lagu daripada Dato' Sheila Majid. Ini dia Sinaran.

Ya, lagu yang merancakkan lagi pagi saudara, lagu ciptaan Dato' S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid dengan nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad. Joget Kenangan Manis, lagu tadi saudara dicipta pada tahun 1980, diterbitkan pada tahun 1980 ya. Sudah pukul 8.14 minit pagi, selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Saudara masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azmati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini kita nak tahulah siapa nama guru kesayangan saudara, cikgu yang pernah mengajar saudara, namanya tetap di hati sampai sekarang. Daripada Saiful di Tangkak Johor, katanya cikgu yang paling saya ingat iaitu Cikgu Zaleha dan Cikgu Saleh dari Sekolah Agama Bandar Tangkak, dan Cikgu Azizan di Sekolah Menengah Teknik Melaka mengajar matematik tambahan. Cikgu Zaleha ajar kami dengan penuh kasih sayang macam seorang ibu mengajar seorang anak. Manakala Cikgu Saleh dan Cikgu Azizan bergaya retro dengan Vespa dan sebuah kereta lama, katanya. Tegas dan garang orangnya. Sekarang saya pun seorang guru walaupun sudah pencen. Terima kasih Cikgu Saiful dari Tangkak Johor. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa-jasa kalian semua. Itu doanya kepada bekas guru-gurunya dahulu ya. Baik, terima kasih juga rakan kerabat yang lain. Nanti kalau berkesempatan saya baca lagi yang mengirimkan menerusi talian WhatsApp kami dan di Facebook Radio Klasik. Untuk waktu ini, lagu daripada Azlina Aziz saudara, yang diberi judul Cahaya, dan selepas itu Dato' Ahmad Jaiz, Guruku Yang Cantik.

Lagu Ku Di Hatimu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu ini saudara ciptaan Salman dan lirik oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza sendiri. Diterbitkan pada tahun 1998. Sudah pun 8.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang kirimkan tentang cikgu. Nama cikgu yang paling diingati. Mungkin sebab cikgu tu agak tegas dan garang. Mungkin cikgu tu cikgu yang paling suka senyum. Baik, terima kasih Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Pak Long katanya ingat lagi masa Pak Long sekolah kebangsaan Kampung Tupai, iaitu Cikgu Aziz yang paling garang. Cikgu Aziz selalu bila Pak Long ada buat salah, mesti dia akan pulas-pulas perut cikgu. Pulas-pulas perut katanya. Pulas-pulas perut dia, bukan pulas perut cikgu. Cikgu itulah membuatkan saya jadi anak yang baik pada keluarga saya. Terima kasih cikgu kerana mendidik anak muridmu ini hingga berjaya. Dan katanya saya selalu sedekahkan Al-Fatihah untuk cikgu yang tersayang. Semoga arwah Cikgu Aziz berada bersama-sama orang yang beriman. Terima kasih Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah. Itu kenangannya tentang seorang cikgu, walaupun garang sebenarnya. Bukan garang, tapi sedikit je garang tu. Supaya mendidik anak-anak lebih mendengar kata. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kerabat yang lain. Nanti saya bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Singgah juga ke FB Radio Klasik pagi ni, juga ke laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain ya. Di Persimpangan Kasih, lagu ini daripada Faris, dan selepas itu kita dengarkan gandingan suara Rahim Jamil dan Sabariah Yunus, Pesanan Adik.

8.47 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Dengar dari mana? Dari RTM Klik, tempat ataupun tempat saudara yang boleh dengar di mana-mana saja berada. Cara yang paling senang untuk saudara mengakses Radio Klasik. Baik, tadi Cikgu Aziz ada sebut pasal Bitara. Bitara maksudnya tiada tandingan, unggul atau terlalu istimewa hingga sukar dibandingkan dengan yang lain. Itu dia. Baik, apa agaknya? Lagi kiriman ini daripada siapa? Daripada Induk Dara atau Maria. Selamat pagi Anisma, katanya cikgu yang akak paling ingat masa sekolah rendah ialah Cikgu Rokiah Wahab. Tutur katanya lembut, sentiasa tersenyum. Dia selalu bertocang dua. Masa sekolah menengah pula Cikgu Ainun Mardiah, wataknya lebih kurang sama walaupun dah berpuluh tahun masih diingatan. Terima kasih Kak Maria dari Beranang, Selangor. Kadang-kadang kecantikan cikgu itu juga memukau pandangan murid. Bukan saja kecantikan luaran, tetapi yang paling manis kecantikan yang lahir dari pada hati, kecantikan budi bahasanya. Baik, ini lagu daripada Indigo, Gadis Misteri. Dan selepas itu Fauziah Dato' Ahmad Daud, Riwayat Petani. Pukul 9 pagi nanti saudara, utama 9 pagi akan ke udara. Kita akan kembali lagi dengan lagu-lagu menggamit kenangan.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tak, orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek, tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tingginya. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat, tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam kerajaan perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelo menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Namamu di hatiku.

Kajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang saudara dah pun 9.17 minit pagi. Masih lagi dalam sajian klasik dan masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa ada bersama-sama Radio Klasik berikan sokongan sehingga pendengar kami 3 juta di pelbagai platform. Dan terima kasih banyak-banyak yang sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada penyampai-penyampai Radio Klasik yang bertugas setiap hari. Kami juga hari ini sebenarnya menyambut hari jadi, hari ulang tahun kelahiran salah seorang penyampai Radio Klasik. Dikira adik-adik lah ni yang baru juga menyertai Radio Klasik beberapa bulan, tetapi bakatnya memang cukup luar biasa. Selamat hari ulang tahun kepada Wani Hazwani Zakaria. Selalu saudara dengarkan suara lembutnya ke udara. Hari ini hari ulang tahunnya. Kita ucapkan hari ulang tahun untuk Hazwani, tapi sayangnya nama Hazwani tak ada dalam lagu. Saya pilih Harlina hari ini. Kita dengarkan lagu daripada Rahim Ali dan 1D5, judulnya Harlina. Tak kisahlah nama Lina ke Harlina, Harlinawati pun boleh. Kita dengarkan lagu ini, Harlina daripada Rahim Ali dan 1D5.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet, dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidup.

0: misi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Lagu ciptaan Akhbar Nawab dan lirik oleh Rahmat Zaki, saudara. Ini judulnya Bingkisan Untukmu daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini, saudara, ciptaan lagu ini istimewa untuk Hazwani yang sambut hari lahirnya hari ini. DJ Hazwani, eh. Baik, saya sebenarnya menerima kunjungan istimewa daripada Persatuan Wanita Bagan Serai. Kebetulan hari ini, kan, orang kampung lah datang datang konti hari ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk sama-sama melawat konti, melawat studio-studio di RTM. Sebenarnya pemalu semua. Baik, terima kasih banyak juga sudi singgah ke Radio Klasik. Inilah radio klasik menggamit kenangan. Selalu dengar di radio saja, kan? Jadi hari ini boleh dengar, boleh lihat wajah penyampai yang didengar di radio. Selalu dengar Radio Klasik ke? Selalu dengar Radio Klasik? Jangan malu-malu cakap aja. Sentiasa dengar Radio Klasik. Baik, terima kasih banyak. Dan hari ini pun memang saya pun pakai hijau hari ini. Memang kebetulan warna hijau. Boleh tak jerit sikit ataupun sebut sikit bila saya sebut Radio Klasik? Sambung menggamit kenangan. Boleh? Okey, kita kuat sikit, eh. Kejap, eh. Kita cuba. Baik, Radio Klasik
1: menggamit kenangan.
0: Okey, sekali lagi, Radio Klasik
1: menggamit kenangan.
0: Itu dia suara Persatuan Wanita Bagan Serai, selama seramai 30 orang sudi untuk bersama-sama di Radio Klasik hari ini dan melawat RTM juga, ya. Itu dia. Baju warna hijau hari ini. Saya juga pakai tudung warna hijau hari ini. Kebetulan sama. Baik, terima kasih banyak-banyak sudi singgah, sudi bersama-sama memeriahkan sajian klasik pagi ini. Semoga kita akan dapat berjumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Baik, ini dia lagu daripada kumpulan Alley Cats. Sampaikan Salam Cintaku, lagu rakaman tahun 80-an, ya. Kita akan dengarkan lagu ciptaan A. Ali dan lirik oleh Jui.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu. Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, tadi sebut-sebut pasal cikgu, hari guru dan sebagainya. Jadi saya menerima kunjungan daripada Persatuan Wanita Wagan Serai. Dan antara mereka termasuklah cikgu saya. Terima kasih cikgu Liza. Terima kasih juga cikgu-cikgu yang lain. Semuanya cari Emeline juga. Sebab saya dan Emeline satu sekolah. Jadi cikgu-cikgu semua cikgu yang sama. Baik, terima kasih banyak atas kunjungan para guru. Sebut-sebut pasal hari guru bertuah hari ini. Hari yang cukup indah buat saya. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik semua yang hantarkan ucapan untuk guru masing-masing dan hantarkan kenangan tentang guru masing-masing. Terima kasih banyak-banyak atas doa, atas kasih sayang, juga atas ingatan kepada guru-guru tercinta. Terima kasih banyak-banyak juga yang sentiasa bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan. Kita ada lagu daripada Zaitun Samion, Menaruh Harapan, dan selepas itu Dato' Ahmad Jaiz menerusi lagu Sedarah Sedenyut Nadi. Kita juga ada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Hampir ke penghujung sajian klasik saudara. Selepas ini Hazwani Zakaria akan terus menemani. Hari ini orang yang menyambut hari jadi hari ini akan temani saudara menerusi ruangan Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Semoga mendapat sedikit sebanyak manfaat kepada pendengar-pendengar semua. Dan saya mengharapkan semoga saudara tak pernah jemu untuk mendengarkan Radio Klasik dan tak pernah beralih arah. Di mana-mana saja saudara berada, boleh dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Chua. C-U-A. Chua. Chua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Plus.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Semoga berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Jaga diri, jaga kesihatan di musim yang tidak menentu sekarang ini. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini 18 Mei 2026 hari Isnin bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama-sama saya Hazwani Zakaria menemani saudara seawal waktu ini 10 pagi hingga 2 petang nanti. Selama 4 jam lah Wani akan menemani saudara di ruang udara Radio Klasik yang pastinya lagu-lagu yang menggamit kenangan. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas Anisma Azwati Ahmad yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi tadi hingga 10 pagi dengan lagu-lagu yang cukup memberi kenangan dan memberi impak dalam kehidupan. Dan waktu ini kita ada lagu Nostalgia di Klasik. Tapi sebentar sahaja lagi pukul 11 hingga 12 tengah hari nanti. Dan waktu ini, lagu-lagu yang bakal menggamit kenangan saudara. Ku ingin selalu di sampingmu. Yang pastinya Wani akan sentiasa menemani saudara di mana saja saudara berada. Lagu Ku Ingin Selalu di Sampingmu.

Terima kasih baru saja mendengarkan kami di Radio Klasik waktu ini. Dah pun 10.16 minit pagi. Selamat pagi saudara yang mungkin baru sahaja mendengarkan kami waktu ini bersama-sama saya DJ Hazwani Zakaria menemani selama 4 jam sehingga 2 petang nanti insyaAllah untuk pertemuan kita hari ini. Seperti Wani nyatakan awal tadi 18 Mei 2026. Hari ini mungkin hari istimewa juga untuk Wani. Untuk saudara juga yang mungkin ada menyambut hari ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran, kita doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, sejahtera. Tahu sebab bila Wani bercerita mengenai dengan kesihatan ni, jagalah kesihatan sebaiknya. Sebab apabila ia hilang, harta setinggi gunung dan wang berjuta ringgit sekalipun belum tentu mampu membelinya kembali. Kesihatan ialah nikmat paling berharga dalam kehidupan seharian. InsyaAllah lah. Seperti yang sedia maklum, kita sama-sama doakan semoga kita berada di bawah lindungannya dalam apa jua keadaan dan ketika. Seperti juga saudara yang dengarkan kami 24 jam. Terima kasih menjadikan kami sebagai peneman setia saudara. Baiklah, untuk saudara yang mungkin dalam perjalanan nak ke Kangar, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 94.9. Kalau di Georgetown, 101.7. Kalau di Alustar, 94.9 MHz. Pelbagai lagu-lagu yang telah pun Wani sediakan untuk saudara. Lagu 70-an, 80-an, lagu-lagu irama Melayu. Selama 4 jam ini akan kudarakan bersama dengan saudara. Yang pastinya 11 pagi nanti kita di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu yang mengimbau pawagam hitam putih dulu kan. Jadi nantikan selepas ini. Dan selepas ini juga kita ada lagu klip-klip Kusangka Api, nyanyian Datuk Malik Rizwan. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kerapuhan Hatimu, nyanyian Datin Rafi Abuang. Semuanya untuk saudara. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman.

0: mengisi jiwa wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau ku cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Itu dia lagu Mengapa Dirindu, nyanyian Syura Mumbo. Kita ke pukul 10.30 minit pagi waktu ini. Terima kasih saudara yang dengarkan kami menerusi siaran frekuensi tidak jelas di tempat saudara, menerusi RTM Klik. Boleh dengarkan kami juga menerusi satu saluran 705 MyTV. Wan Nur ucapkan terima kasih juga kepada pendengar kerabat Radio Klasik yang tak putus-putus berderu menghantarkan kiriman WhatsApp ucapan kelahiran selamat ulang tahun kelahiran perkahwinan pula lah kan. Okey, terima kasih kepada Pak Long, Kak Muzila, Kak Radin, ada juga Mia Sarah Felda Lepar Utara, juga kita ada Kahar Hani dari Ipoh, terima kasih. Cik Zokona dari Meru Kelang, ada juga Acik Normal Lamat Pulau Tiga Parit Perak, ada juga Jali Boyan Singapura, Kak Hamidah Kasim, Cik Man Pandan Jaya, Cik Osman Dahan Ipoh, Kak Noria Isa Kampung Sungai Sama, ada juga Daman Huri Mat Yasim, terima kasih. Ada Jaya Kesuma, Mama Ila Labu, ada Atih Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, ada juga Cik Mak Rok 60 Sen, Hajah Sariah Haji Karsit Sedenak, Pak Long Kerau, Kak Amy dari Johor Bahru, Kak Ruzita Abdullah, ada juga Mamu Abbas. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin Wani tak sempat nak menyapa ataupun Wani tak perasan nama-nama saudara, Wani mohon maaf jika ada tak terbaca. Tapi apapun, ucapan terima kasih kepada saudara yang terus menghantarkan ucapan melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Dan sekejap lagi Wani nak kongsikan juga antara sedikit info menerusi portal berita RTM. Terus bersama-sama dengan kami, Radio Klasik Menggamit Kenangan. Ini dia lagu untuk saudara, Berita dari Rantau. Nyanyian Ellie Cap menyusul selepas itu. Ada juga Kalau Ada Jodoh, lagu Muhaini Suratman. Terus bersama.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 10.

0: bersama dengan Puan Azadin untuk jurucakap mengenai dengan organik matres. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wani, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Puan Azadin, ya. Sihat?
1: Ya, alhamdulillah, sihat adanya.
0: Ceria bunyi suaranya tu. Mungkin ada promosi yang cukup istimewa untuk pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera buat semua pendengar setia Radio Klasik yang saya kasihi, saya hormati. Jadi, saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ramai yang telah memberikan sokongan dengan membeli produk daripada Organic Mattress. Kepada yang tak tahu, Organic Mattress ni merupakan sebuah syarikat yang menjual tilam. Dan tilam-tilam yang kita jual ni, Wani, semuanya kita hasilkan di kilang kita sendiri. Jadi kilang kita pun memang terletak di Kamunting, Taikeng, Perak. Dan dari segi penghantaran tu, Wani, kita arrangekan sendiri daripada kilang kita terus ke rumah pelanggan. Maksudnya macam produk ni dia tidak ada di kedai-kedai lain lah. Memang direct pelanggan beli dengan kita, kita buat dan kita hantar sendiri. Ya, di semua destinasi lah di dalam semenanjung Malaysia, daripada utara Perlis masuklah ke Kedah, Perak, Penang, sampailah selatan Johor, KL, pantai timur, semua kita cover. Okey, penghantaran tidak dikenakan sebarang charge. Okey, hanya perlu bayar harga tilam sahaja. Dan waktu bayaran pun waktu bila, adakah waktu semasa tempah? Tidak. Ya, bayar semasa barang diterima di rumah. Sebab ni lebih mudah lah bila pelanggan kita dah nampak, oh, tilam yang diorder tu betul seperti apa yang kita war-warkan. Ya, jadi barulah buat bayaran. Dan kita tak tinggalkan di situ saja, Wani, di mana kita ada beri jaminan lah terhadap produk-produk yang kita jual. Dan sepanjang tempoh tu kita juga akan senantiasa follow up dengan pelanggan-pelanggan lah, ya, update macam mana penggunaan tilam dan sebagainya. Okey, jadi jangan risau beli dengan kita. Kita adalah macam trusted seller juga sebab kita dah 32 tahun dalam industri penjualan tilam. Okey, memang kalau dulu awal penjualan tu kita hanya ada satu dua pilihan tilam je, Wani. Ya, kita ada tilam daripada sabut kelapa dan tilam daripada compress foam. Tapi seiring dengan peredaran semasa, ya, tilam pun dia kita dah buat banyak pilihan dari segi kepadatan dan juga penggunaan bahan. Jadi antaranya kita ada bawa masuk juga tilam daripada latex, ya, daripada getah asli sepenuhnya. Sorry. Jadi selain daripada getah asli, kita ada juga tilam daripada Bonel Spring, ya, dan juga ada pelbagai lagi. Dari segi kepadatan, kita ada yang padat, separa padat dan yang lebih padat. Jadi kita kena sesuaikan dengan pelanggan sebab pelanggan pun datang dengan background yang berbeza. Background ni contohnya dari segi masalah, ada yang setengah ada masalah sakit belakang, ada yang setengah tu ada masalah sleep disc, ataupun ada yang mungkin nak mendapatkan tidur yang selesa, tidur yang lebih kualiti. Jadi pelbagai. Jadi kita akan rekomenkan selalunya berdasarkan dengan berat badan mereka, umur dan juga masalah mereka. Okey, jadi jom kita nak pergi terus kepada tilam. Kita tak nak buang masa. Okey, jadi tilam-tilam kita kebanyakannya memang membantu untuk dari segi membantu rehat yang baik. Bila kita balik kerja, badan penat, seterusnya bila kita baring atas tilam tu, Wani, dia dapat bantu untuk riliskan kepenatan harian tu. Ya, mungkin kita lenguh-lenguh manja bila duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, ataupun mungkin kita busy, ya, seharian tu memang badan kita penat. Ya, bila baring atas tilam, kita akan rasa rilis kepenatan tu. Dan juga dia akan bantu untuk support pada bahagian-bahagian tubuh kita, zon-zon utama pada badan, dan dari segi sokongan juga pada bahagian tulang belakang. Dan seterusnya dia akan bantu untuk tingkatkan kualiti tidur, ya, sebaik mungkin. Dan juga dia bila bangun pagi, dia tak bawa rasa penat hari ini ke hari besok, dan kita boleh bangun pagi dengan rasa lebih baik. Okey, kebaikan ini tuan-tuan boleh dapat pada tilam manja organik. Okey, manja organik ni dia secara menyeluruh. Tidur di atas tilam manja seolah kita mendapat terapi, ya, mendapat rehat yang secukupnya. Di cover penuh daripada sokongan keselesaan Sebab yang manja organik ni, kita dah naik taraf versi keempat pada bulan Februari lalu. Okey, manja organik antara silam yang best

0: Semurni kasihmu, sesuci kasihku. Lagu rakaman tahun 1981 baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Kasih yang lahir dari hati yang ikhlas akan sentiasa memberi ketenangan untuk kita walau tidak selalu diucapkan dengan kata-kata. Baiklah, waktu ini kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Azlin untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang cukup hebat dibawakan oleh Organic Matrix. Silakan Puan Azlin.
1: Okey, baik. Jadi ada yang terlepas train ke untuk dapatkan promosi hari ini? Jadi jangan tunggu lagi. Ini adalah tilam versi terbaru 2026 yang mana dah 10 tahun guna tu. Mungkin boleh fikir-fikirkan untuk repeat kembali tilam manja tapi bukan dengan versi yang lama, versi yang baru. Sebab versi yang baru ni banyak yang kita naik taraf terutamanya dari segi jaminan. Kalau dulu 5 tahun, sekarang dah 10 tahun. Kalau kain dulu, kain knitted fabric bag. Basic, tapi sekarang kain yang lebih sejuk yang ada teknologi pembebasan haba dua kali lebih pantas. Okey, dan seterusnya dari segi sokongan, kalau dulu 180 kilo, sekarang sehingga 250 kilo. Jadi jangan lepaskan peluang untuk cuba tilam manja organik. Yang mana belum cuba, dapatkan hari ini ya dengan harga serendah RM1,130 saja anda dah boleh nikmati tidur yang lebih selesa, sokongan yang lebih baik dan dapat rehatkan badan anda yang penat bekerja seharian. Okey, jadi dapatkan dengan hanya 1130 promo untuk hari ini. Tilam 8 inci queen bersama dengan 2 unit bantal organik. Tapi kalau yang tanya Lin, okey sebelum tu, nombor telefon dulu. Saya takut nanti ada yang tak sempat nak salin untuk dapatkan promo hari ini. Okey, nombornya adalah 013-584-0288 013-584-0288. Okey, yang mana nak cuba set dengan katil pun kita ada sediakan satu set lengkap dengan katil eh. Tapi harga yang tadi tu adalah harga tilam bersama dengan 2 unit bantal. Okey, ada yang tanya Lin, Lin kalau harga bawah 1000 apa je pilihan yang ada? Okey, untuk harga bawah 1000 anda boleh pilih untuk tilam Surya. Surya ni dia adik sikit lah pada manja kan. Kalau manja sampai 250, Surya sampai 180 kilogram. Okey, dan untuk Surya dia juga menggunakan compress foam. Kedua-dua tilam ni kita tak guna spring, tak guna apa. Ya, kita guna compress foam yang mana untuk compresskan tu kita menggunakan rebound, saluran getah asli dan juga foam yang kita padatkan. Jadi bila anda baring dia dah tak mudah mengikut berat badan, lekuk mengikut berat badan eh. Okey, untuk tilam Surya kita ada ketebalan 8 inci pada harga RM788 selepas train. Untuk 6 inci 688, untuk 6 inci 588, untuk 5 inci 488. Abang kakak, serendah 488 pun dah boleh bagi tidur yang selesa. Kalau nak letak bilik anak, bilik tetamu, sangat sesuai untuk dapatkan tilam Surya. Tapi kalau nak letak dalam bilik utama, tolong fikirkan untuk proceed dengan manja. Sekali cuba, pasti akan repeat lagi. Sebab begitulah pengalaman-pengalaman pelanggan sebelum ini. Eh. Okey, jadi tak kira di mana anda berada. Ya, yang nak untuk sebelum raya haji, tolong order awal minggu ni. Ya, saya takut nanti minggu depan dah hujung-hujung tu takut dah tak sempat. Terutamanya di kawasan Pantai Timur ke di KL mesti nanti cuti lama kan. Kita nak balik kampung dan sebagainya, takut mengganggu ya proses penghantaran. Jadi order sekarang.
0: Betul.
1: Okay, order sekarang. Hubungi 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288 ataupun boleh WhatsApp, boleh call kami. Kalau tak dapat boleh cuba lagi sebab kadang-kadang talian agak clash.
0: Betul.
1: Okay, sibuk. Tapi tak apa lagi. Ya, lagi satu minta tolong untuk follow TikTok kita di Organic Mattress.
0: Baik.
1: Okay? Jadi sampai sini dululah Wani perjumpaan kita untuk hari ini.
0: InsyaAllah
1: ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sahaja bersama-sama dengan Puan Azlin yang berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh Organic Matrix.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Masih lagi setia bersama-sama saya, Hazwani Zakaria. Kalau waktu ini di slot nostalgia di Klasik, Wani nak mengajak saudara untuk kembali ke zaman layar perak. Zaman di mana lagu dan filem bersatu menjadi kenangan yang tidak pernah pudar. Dan kita akan menikmati lagu-lagu piring hitam daripada petikan filem Melayu Klasik, suara-suara emas yang pernah menghiasi pawagam dan radio suatu ketika dahulu. Siapa tak tersentuh dengan alunan daripada filem terbitan Malay Film Production atau karya agung lakonan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee yang hingga kini tetap segar diingatan. Jadi untuk pembukaan nostalgia di Klasik waktu ini selama satu jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari ini, ini dia lagu Di Manakan

Itu dia lagu Di Manakan Ku Cari Ganti. Lagu itu menerusi petikan filem Ibu Mertuaku, nyanyian Tan Sri P. Ramlee, baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Dah pun 11.07 minit pagi. Lagu Di Manakan Ku Cari Ganti tadi merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee dan liriknya oleh S. Sudarmaji. Dan lagu ini juga telah ditampilkan pertama kalilah dalam filem Ibu Mertuaku dan kemudian dalam filem Enam Jahanam. Kalau kita imbas kembali dalam filem Ibu Mertuaku, ia bermula dengan menunjukkan seorang pemusik miskin iaitu Kasim Selamat, lakonan Tan Sri P. Ramlee, yang berkahwin dengan anak seorang kaya iaitu Sabariah Mansor. Dan ibu gadis tersebut menghalau mereka dan atas desakan isterinya yang nak berbaik dengan ibunya, Kasim bertukar kerja sebagai seorang buruh kasar. Dan apabila tiada kewangan tu tidak mencukupi, dan Sabariah kembali ke rumah ibunya dan melahirkan anak. Dan itu antara seketika yang Wani ceritakan mengenai dengan antara petikan filem Ibu Mertuaku yang baru saja ke udara bersama dengan saudara. Lagu Di Manakan Ku Cari Ganti, yang pastinya tiada ganti yang pertama, sebab yang datang yang kedua pun takkan sama yang pertama, saudara. Baiklah, lagu-lagu waktu ini 11 hingga 12 tengah hari, lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan zaman layar Perak, zaman di mana lagu dan filem bersatu menjadi kenangan yang tidak pernah pudar. Selepas ini ada lagu Manis Budi Bahasamu. Tapi sebelum tu, ayah berhibur dengan lagu Oh Abang Rumba. Terus bersama Radio Klasik, menggami kenangan irama merentas zaman.

0: Abang.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang bapa.

0: istimewa di nostalgia di klasik.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Radio Klasik mengalami kenangan irama merentas zaman lagu pertarungan paduan suara Aziz Jaafar dan Nur Madia. Baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Terima kasih dengarkan kami di mana saja saudara berada. Kalau di Kuantan, boleh dengarkan kami melalui 107.9. Kalau dalam perjalanan nak ke Kota Baru, Kelantan, boleh dengarkan kami melalui 101.1. Wani nak menyapa juga saudara yang sedang bertugas waktu ini sambil dengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang dalam kesibukan kerja menulis minit mesyuarat dan sebagainya, ataupun memikirkan satu ilham yang tak kunjung tiba. Tapi tak apa, Wani menemani saudara sehingga 2 petang nanti, insyaAllah lah. Mungkin dengar suara Wani menjadi salah satu punca ataupun datangnya idea-idea bernas, insyaAllah. Perasan pula dia sendiri kan. Waktu ini selama 4 jam lah, insyaAllah lagu-lagu yang akan menggamit segala kenangan saudara. Dan di jam ini 11 hingga 12 setengah hari, kita akan bawakan lagu-lagu menerusi filem Hitam Putih dahulu kala, yang menjadi antara salah satu cerita yang membawa 1001 impak ataupun kenangan dan juga pengajaran dalam pengalaman dalam setiap kehidupan. Baiklah, waktu ini 11.23 minit pagi, lagu Cinta Palsu nyanyian S.F.N.D. akan menghiburkan saudara. Dan menyusul selepas itu ada lagu Hati Muda. Ini menerusi petikan filem Nasib Doremi, lagu rakaman tahun 1966.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12.30 hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan. Wah.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila.
1: Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak. Meskipun hati selalu disesatkan.

0: Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Jadi kalau saudara nak dengarkan sedutan Adila, aku, dia dan lagu hari ini sempena Hari Guru 18 Mei 2026 yang kita sambut dua hari lepas 16 Mei. Tapi untuk hari ini dengan tajuknya sempena Hari Guru, kiriman daripada Amir Hassan, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak. Jadi jangan lupa untuk nantikan petang ini 5.30 minit petang dan ulangannya pada pukul 1 pagi nanti. Dengan tajuknya Hari Guru dan penerbit untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu hari ini, Azura Lisa Aziz. Dan penyampainya istimewa kami bawakan untuk saudara Amran Ancang. Jadi nantikan 5.30 minit petang ini istimewa untuk saudara untuk rancangan Aku, Dia dan Lagu. Baiklah saudara, ini lagu Tak Boleh Kata Mengata, nyanyian Di Hamzah dan juga Kamar Ehnu.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dah pun 11.55 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih terus dengarkan kami di mana saja saudara berada waktu ini, yang sedang bertugas, yang sedang mencari rezeki, yang sedang berniaga, kan? Tak putus-putus dengarkan kami, yang sedang berniaga di tepi jalan, pasang radio klasik kuat-kuat. Terima kasih banyak-banyak yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128. Berderu-deru WhatsApp sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ini cuba untuk membalas segala kiriman ucapan saudara menerusi WhatsApp konti utama kami, seperti nombor yang Wani nyatakan tadi. Apapun, kami hargailah kesetiaan saudara yang menghantarkan kiriman, juga doa untuk kita semua. Dan Wani doakan semoga apa yang dikirimkan menjadi segala kebaikan dan dikabulkan oleh Allah SWT. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti juga lagu-lagu 80-an akan menghiburkan saudara. Kalau waktu ini satu jam kita kudarakan lagu-lagu yang menggamit kenangan menerusi filem Piring Hitam, dan setiap lagu yang mengimbau kembali zaman layar perak, zaman di mana lagu, filem lagu dan filem menjadi satu kenangan yang tak pernah pudar dalam kehidupan kita. Dan setiap cala halus pada Piring Hitam tu seolah-olah menyimpan 1001 rahsia, 1001 cerita, setiap irama yang membawa kembali kita kepada bangku kayu pawagam lama. Lampu malap menyala, kan, hati kita pun turut rasa macam kita pun seakan-akan berada dalam filem tersebut. Baiklah, untuk penutup lagu-lagu menerusi petikan filem ini, ini untuk saudara. Lagu Hanya Kanda Pujaanku, lagu menerusi petikan filem Udang di Sebalik Batu, lagu rakaman pada tahun 1966, nyanyian Datin Rafi Abuang.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Apa yang ku cari? Itu tajuk lagu yang baru sahaja saudara dengarkan. Nyanyian Endang Estaurina membawa kita ke pukul 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera waktu ini. Yang baru sedang memasak ketika ini, selamat memasaklah sambil mendengarkan Wani Berceloteh di ruang udara Radio Klasik waktu ini. Kalau bercerita mengenai dengan dapur, tak menantangnya untuk seluruh rumah. Dan waktu ini juga bukan sekadar suri rumah. Ada juga golongan ibu bapa ataupun kaum lelaki yang suka memasak. Apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kerana meringankan tugas seorang isteri ataupun wanita di samping itulah memasak kan. Ada isteri yang tak suka masak, suami pula suka masak. Ada pula yang suami suka masak, isteri pula suka kemas rumah. Itulah kita saling membantu antara satu sama lain lah. Semoga alam rumah tangga kita sejahtera, aman sentosa insya-Allah hingga ke akhir hayat. Kita doakan yang terbaik. Dan untuk pertemuan kita hari ini 18 Mei 2026 hari Isnin bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang menyambut hari tahun ulang tahun perkahwinan juga kelahiran, selamatlah kita ucapkan semoga semuanya baik-baik dalam lindungannya. Dan seperti mana janjikan bersama dengan saudara, antara info-info menarik yang untuk Wani kongsikan bersama dengan saudara. Untuk hari ini, seperti Wani maklumkan, 18 Mei bersamaan dengan 1 Zulhijjah, dan pada 18 April 2026, segalanya bermula bukan hanya dari landasan kapal terbang tapi dari hati yang sudah lama bersedia untuk pergi. Ha, pergi mana tu? Seramai 284 jemaah kumpulan pertama telah pun melangkah dengan tenang walaupun di mata mereka tersimpan 1000 rasa. Dan di belakang mereka ni sebenarnya ada keluarga yang melambai-lambai dengan linangan air mata. Di hadapan mereka juga ada yang perjalanan yang tidak semua orang diberi peluang. Dan tahun ini seramai 31,600 jemaah Malaysia telah berangkat secara berperingkat melalui 100 penerbangan khas sehingga 20 Mei 2026 menuju ke puncak ibadah wukuf di Arafah pada 26 Mei 2026 nanti. Dan tetapi hakikatnya setiap langkah itu bukan sekadar menuju ke Mekah. Ia adalah antara langkah meninggalkan dunia untuk sementara waktu. Ada kisah yang panjang tentang sabar, pengorbanan dan doa yang tidak pernah putus. Nama yang dipanggil ke tanah suci juga bukan satu kebetulan. Dan ada yang menunggu belasan tahun, ada yang menabung sejak dari muda, ada yang hampir berputus asa tetapi akhirnya dipanggil juga. Dan 31,600 itu sebenarnya bukan angka. Ia adalah kisah manusia, kisah seorang ibu yang menyimpan duit sedikit demi sedikit. Ada juga kisah seorang ayah yang menangguhkan keperluan sendiri demi satu impian. Dan juga ada kisah yang anak menghadiahkan haji buat orang tuanya. Dan kisah anak muda yang ibu bapanya mula menabung ketika masih kecil. Apapun kita doakan, semoga semuanya dipermudahkan, mudahkan segala urusan insya-Allah. Dan yang pastinya kita menantikan pulangnya mereka ini ke pangkuan keluarga insya-Allah. Sama-sama kita doakan kesejahteraan dan juga kesihatan mereka menunaikan ibadah haji ketika ini.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu Umpan Cina di Air Tenang membawa kita ke pukul 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Terima kasih mendengarkan kami waktu ini di mana saja saudara berada. Dan waktu ini seketika kita bersama-sama dengan ruangan tajaan dan ketika ini Wani bawakan istimewa untuk saudara bersama-sama dengan Encik Muhammad Zulkifli untuk berceritakan mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Rujiwani.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
0: Pertama kali kita bertemu .
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Dan mungkin ada istimewa dibawakan oleh pendengar Radio Klasik, dibawakan oleh DCM Herb. Silakan.
1: Baik, terima kasih Rujiwani. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Didengarkan di frekuensi dan juga di RTM Klik. Dan juga semestinya kepada semua peminat-peminat DJ Wani ketika ini kita nak berikan istimewa untuk anda. Manis-manis untuk anda hari ini. Okey, tapi kita nak berikan manis-manis ini, kita dah kongsikan juga lah kepada anda semua yang mana manfaat yang kelebihan untuk hari ini. Yang mana kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dalam DCM Herb, semestinya kita nak berikan promosi dan juga nak ceritakan apa yang menarik, apa yang terbaiknya di dalam profil kami, iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Okey, dan pastikan juga untuk anda, sebotol perfume kami berisi padu 325 ml, dan rasa perfume kami iaitu dia masam manis yang mana kombinasi daripada sarang burung walid, delima, rozel dan juga madu. Dan untuk makluman kepada anda semua, yang mana produk kami ini mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Ini juga antara terbaru daripada feedback daripada pelanggan-pelanggan kami. Alhamdulillah. Dan kepada anda semua juga, yang mana profil kami iaitu Pati Minuman Berkhasiat, iaitu kesihatan yang baik, 4 dalam 1, dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan dan juga merawat dan juga menjaga kulit wajah, dan juga tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan seterusnya pula, yang mana profil kami dipercayai sejak tahun 2023, kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan juga kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang, dengar saya sampai habis, okey, sebab apa saya nak kongsikan banyak lagi manfaatnya. Okey, dan yang pertamanya juga, yang mana kalau kata anda menggunakan profil kami, antara kelebihan dan juga manfaat bila kita dapat amalkan produk profil ini secara konsisten, yang pertamanya, sarang burung walid profil ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan profil inilah yang sangat terbaik untuk kita amalkan diri sekarang. InsyaAllah, dalam masa sebulan saja penggunaan, tuan-tuan dan juga puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang dan juga kakak-kakak sekalian akan nampak perubahan itu sendiri, InsyaAllah. Jadi kepada anda semua juga, yang mana selain itu, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami, itu bagi melawaskan pembuangan kita yang dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal 3 masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol profile bermacam-macam manfaat yang kita ada, insyaAllah. Okey, sebelum kita nak berehat seketika, seminit terakhir ini, yang mana sebelum ini kita jual kepada anda semua RM155 sebotol, tapi kita tak nak beri harga itu, kita nak berikan harga yang sangat istimewa kepada anda semua, yang mana untuk hari ini pendengar-pendengar yang terus dengar di Radio Klasik bersama dengan DJ Wani, hari ini kita nak kongsikan untuk anda semua 9 botol perfai hanya RM280 sahaja, percuma penghantaran. Okey, 9 botol perfai RM280 percuma penghantaran. Dan hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Untuk dapatkan 9 botol perfai hanya RM280 sahaja, percuma penghantaran. Jadi jom kita berehat seketika. Kita nak bersama dengan lagu yang akan disiarkan di Jiwani. Silakan.
0: Iya, kita dengarkan dulu lagu Ku Tak Percaya. Ha, jangan tak percaya, itu yang dibawakan oleh Cik Zul. Kita bersama-sama dengan lagu ini. Nyanyian lagu Puan Sri Rina Rahman untuk saudara. Lagu tahun rakaman 1978. Terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan Irama Merentas Zaman.

0: Aku tak percaya akan janjimu Cik Zul. Lagu yang baru saja kudara bersama dengan pendengar Radio Klasik. Aku tak percaya lagu nyanyian Puan Sri Rina Rahman. Tapi inilah, ramai pendengar kata betul ke ni dengan promosi yang dibawakan oleh Cik Zul DCM Herbs Legacy. Tak percaya ni.
1: Baik, terima kasih Wani. Saya nak pisah topik ataupun tajuk dia.
0: Kena percaya juga. Okey.
1: Kena untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Yang mana kena percaya, yang mana kami nak berikan kepada anda semua 9 botol perfume hanya RM280 sahaja. Percuma penghantaran. Jadi kena hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Okey, the job saya nak kongsikan untuk anda semua, yang mana kelebihan dan juga manfaat yang anda boleh dapatkan lagi dalam profile kami. Bila kita amalkan profile, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi pengambilan profile sarang burung walet ini sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insya-Allah. Jadi untuk anda semua, dapatkan peluang untuk dapatkan 9 botol profile kami dengan harga RM280 percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Dan yang mana dalam profil kami ini, kita ada kolagen semula jadi datangnya dari sarang burung walet dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Dan juga sebenarnya banyak lagi kebaikan dan juga manfaat bila kita amalkan profil ini secara konsisten. Sebab apa? Memang kami ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah kita melebihi ratusan dan juga ribuan orang yang telah menggunakan dan juga mengamalkan Pati Sarang Burung Walet profile kami 4 dalam 1. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang promosi yang sangat luar biasa untuk anda hari ini, yang mana untuk 9 botol profile hanya RM280 sahaja, percuma penghantaran. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi saya nak kongsikan untuk anda semua kebaikan profile ini untuk remaja. Okey, untuk remaja pun ada. Yang pertamanya, yang mana kebaikan profile untuk remaja adalah untuk menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga mencegah masalah obesiti dan juga bekalkan tenaga untuk seharian. Jadi itu untuk profil yang mana untuk remaja. Jadi untuk anda semua, dilepaskan peluang untuk dapatkan profil kami yang sangat luar biasa untuk anda semua, insyaAllah. Dan kalau kata ada remaja, semestinya kita ada juga untuk warga yang berusia. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik, abang-abang, akak-akak, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami untuk hari ini, yang mana 9 botol profil hanya RM280 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Okey, kebaikan profil untuk warga yang berusia, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan tahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit-sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga untuk masalah jantung, bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami, sebab kami menggunakan bahan alami. Dia selamat diamalkan untuk semua peringkat usia dan juga 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan juga kita ada Hatijil Halal Jakim. Jadi dapatkan untuk hari ini, ketika ini, 9 botol perfai hanya harganya RM280 sahaja, percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. 0377225656. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua cara pengambilan. Sangat mudah dan juga sangat senang untuk anda amalkan. Okey, yang pertamanya, cara pengambilannya adalah 2 kali sehari minimum. 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Seterusnya, perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Seterusnya, ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas boleh ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami, 9 botol perfai hanya RM280 sahaja. Percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Ada yang bertanya, perfai ini ubat ke? Dan untuk makluman, perfai ini bukan ubat, tapi dia adalah minuman kesihatan, bukan pengganti rawatan perubatan. Okay? Jadi ini juga adalah satu suplemen yang sangat baik untuk anda amalkan, insyaAllah. Jadi seminit yang terakhir ini, kepada semua yang mendengarkan, tak kisah, mungkin juga di RTM, yang klik juga di frekuensi, yang terus dengarkan yang terbaik, lagu-lagu yang akan disiarkan di Jiwani. Yang pastinya untuk hari ini, 9 botol perfai dengan harga RM280. Percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436, 014-988-2436. InsyaAllah, kepada anda semua, kami daripada DCM Hub mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menggunakan profil kami. InsyaAllah, kita sama-sama kita kongsikan kepada rakan-rakan juga sahabat-sahabat kita, insyaAllah. Jadi itu sahaja perkongsian untuk anda semua. Jom kita nak berhibur bersama dengan DJ Wani. Ada lagi lagu-lagu terbaik yang akan disiarkan tu. Ada berteman beliau sehingga lah mereka berhujung konti nanti, insyaAllah.
0: InsyaAllah, terima kasih.
1: Terima
0: kasih Cik Zul. Terus percaya lepas saya dengar kata-kata Cik Zul, bukan kata-kata palsu lah kan. Apapun, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di waktu ini, 12.45 minit tengah hari. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ketika.
1: Baik, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, sebentar tadi kita baru saja bersama-sama dengan Cik Muhammad Zulkifli untuk bercerita mengenai dengan DCM Herbs Legacy. Dan waktu ini terus bersama dengan lagu-lagu yang telah pun Wani sediakan untuk saudara. Lagu milik siapakah gadis ini? Lagu rakaman tahun 1986. Nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad. Milik siapakah gadis ini? Wani milik saudara semua, okey? Terus bersama dengan Radio Klasik, menggamit kenangan, irama merentas zaman.

Radio Klasik menggambik kenangan irama berentas zaman. Lagu milik siapakah gadis ini? Tertanya-tanya, gadis mana yang menemani saudara waktu ini? 12.49 tengah hari. Ya, bersama-sama saya, DJ Hazwani Zakaria, menemani saudara hingga 2 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam. Dan ini merupakan jam yang ketiga. Tuan terus menemani saudara tiba-tiba berkira-kira daripada 10 pagi 10, 11, 12 lebih kurang 2 jam lah nak masuk jam yang ke 3 dan ke-4 dan seterusnya untuk Tuan terus menemani saudara. Baiklah, tepat pukul 1 nanti kita akan ikuti berita dari Wisma Berita Angkasa Puri dan ini dia untuk saudara, kisah-kisah.

0: Rakan Niaga, taman menggamit kenangan.
1: Itu yang warna hitam tu, brownies ada, brownies.
2: Ada.
1: Wah, kalau ada tu tak nak buat nampak ni, nak buat ni majlis sambut anak.
2: Kalau sebelum ni saya dikenali sebagai pengusaha barangan ke rumah, ini bertukar kepada makcik bubur sebab saya adalah pengusaha aneka jenis bubur.
3: Itu yang paling laku sekali mesti nasi ambung daun pisang. Maknanya kau makan nasi ambung tu atas daun pisang panjang.
2: Mesti setiap peniaga kita mesti kena ada visi, dan visi kita kena tetapkan pada awal tahun.
0: Yeah. Jadi untuk kami, setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwuduk di rumahnya lalu dia memperelokkan wuduknya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Sekarang dah pun 1.26 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Terima kasih dengarkan kami di mana jua saudara berada. Sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya juga Shah Alam Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Kepulangan. Lagu rakaman tahun 1980, nyanyian Razis Ismail atau nama sebenarnya Ghazali Ismail. Lahir pada 1 Julai 1960 dan Razis Ismail adalah seorang penyanyi yang terkenal pada era sekitar 80-an. Waktu ini dah pun 1.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini bersama-sama saya DJ Hazwani Zakaria menemani sehingga 2 petang nanti. Dan Wani kira ini jam yang terakhir untuk Wani terus menemani saudara. Dan terima kasih kepada saudara yang hantarkan ucapan dan kiriman melalui WhatsApp Radio Klasik waktu ini. Kalau Wani dah, Wani kira mungkin Wani tak sempat nak menyapa nama salah satu ataupun nama semua kesemua yang pengirim yang hantarkan melalui WhatsApp ketika ini. Wani kira lebih kurang 100 lebih orang juga yang menghantar, tapi Wani dah membalas segala WhatsApp anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas doa dan kirimannya. Dan ada Cik Jamia Jabbar, ada Cik Yusuf Muhammad dan Pantai, dan ada juga kiriman hantar gambar makanan tengah hari. Wow, sedapnya. Terima kasihlah hantarkan gambar, walaupun gambar itu cukup menenangkan. Katanya kalau dekat akak dah hantar itu, kata Kak Zarah dari Segamat, hari ni Kak masak masak ayam salai cili padi, Melah singgah. Ui, kalaulah dekat ni kan, kalaulah sedekat itu Johor dengan Radio Klasik ketika ini. Apapun, terima kasihlah menghiburkan Wani dengan gambar-gambar makanan tengah hari. Selamat menikmati makanan tengah hari. Mungkin ada juga waktu ini dalam perjalanan nak makan di mana kan, nak balik rumah ataupun baru lepas balik rumah. Sekarang ni dah nak masuk pukul 2 petang, nak masuk kembali bertugas di tempat masing-masing. Apapun, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampailah ke destinasi yang hendak dituju.
1: 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
0: Baiklah, itu mengenai dengan skamer. Dan setakat suku pertama 2026, sebanyak 43,618 kandungan skam dan penipuan di media sosial telah pun diturunkan. Dan angka ini cukup mengingatkan kita betapa dekatnya bahaya itu dengan kehidupan seharian. Jadi terutama buat ayah-ayah, ibu-ibu dan warga emas yang kami hormati, jangan mudah untuk percaya dengan panggilan ataupun tawaran yang terlalu indah kedengarannya. Sebelum membeli ataupun berkongsi maklumat, berhenti sejenak, semak dulu, baca komen, tanya ahli keluarga, anak-anak dulu. Ingat sekali, silap langkah bukan sekadar wang yang hilang tetapi juga ketenangan di hati. Tambah-tambah lagi media sosial sekarang ni semuanya di hujung jari. Kadang-kadang ayah ni sendiri pun suka untuk hantar di WhatsApp kan. Dia hantar, Wani tolong beli ni, nanti abah bayar. Wani tolong beli ini, nanti abah bayar. Tapi dalam masa yang sama, bila kita yang tengok sebagai anak, kata abah ini skamer. Jadi sama-samalah kita beringat. Jadi kepada ibu, ayah, sama-sama tengok dulu antara komen-komen

Ini dah pun 1:47 minit tengah hari. Terus berhibur dengan lagu-lagu yang telah pun Wani sediakan untuk saudara. Ini lagu Mengikat Janji, lagu rakaman tahun 1970.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik Mengamik Kenangan Irama Merentas Zaman. Jadi kepada saudara yang mungkin ada perniagaan, bolehlah menghantarkan menerusi 013-556-5128. Kami penerbit akan santuni saudara apa perniagaan yang saudara lakukan. Tak kiralah perniagaan apa-apa, kecil-kecilan yang saudara buat di rumah, boleh kongsikan bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kita akan mendengar cerita daripada Puan Fairuza binti Muhammad Nazri, usaha untuk salah satu perniagaan bau Malaysia. Ini antara pewangi rumah wangi kira. Jadi untuk petang ini, saudara boleh ikuti 6.30 minit petang bersama-sama dengan Cik Sharifah dan juga Puan Fairuza binti Muhammad Nazri untuk berceritakan mengenai dengan cabaran dan kisah suka duka dalam membuat perniagaan. Jadi saudara boleh hantarkan juga menerusi 013-556-5128. Waktu ini dah pun 1.54 minit tengah hari. Di minit-minit yang terakhir untuk ini terus menemani saudara di segmen Melodi Klasik, dan kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika insya-Allah. Apapun, terima kasih saudara yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami waktu ini, dan akhir sekali juga kita ada Kak Yung Siti ataupun Nenda Siti dari Taman Mahajaya Pengkalan Pegoh Ipoh yang dengarkan kami menerusi frekuensi 88.30, hantar gambar makanan juga. Apapun, selamat menjamu selera. Ditanya Wani dah makan ke? Alhamdulillah, insyaAllah Wani akan makan seketika nanti. Lauk yang dikongsikan oleh Kak Yung Siti ataupun Nenda Siti ni, masak asam tempoyak ikan mabung, rebus jantung pisang, sambal belacan dan sambal masak lemak udang. Wah, Wani rasa perut Wani dah berkoncon dari tadi lagi. Wani rasa kalau mic dikonti pun dapat tangkap bunyi instrumental dari perut sendiri. Apapun, selamat menjamu selera lah kepada saudara yang menjamu selera waktu ini. Yang masih lagi memasak, selamat memasak. Terima kasih dengarkan kami di mana jua saudara berada. Sehingga kita jumpa lagi, Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama dengan saudara yang sedang bekerja, selamat menjalankan tugas dan tanggungjawab. Yang sedang memandu, Abang Balori kan, selamat memandu, selamat menjalankan tanggungjawab dengan penuh sabar, tekun, amanah, gigih. Apapun, hati-hati ketika memandu, mungkin jauh perjalanannya. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Saya Nur Hazwani Zakaria mengundur diri, dan selepas ini saudara akan bersama-sama dengan DJ Emelina Zamri yang akan menemani saudara sehingga 6 petang nanti, bermula 2 petang hingga 6 petang nanti. Wani tinggalkan saudara dengan lagu Tidak Pernah Curiga Padamu. Lagu ini rakaman tahun 1981. Nyanyian Dato' DJ Dave. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain waktu dan ketika. Jaga diri, jaga kesihatan saudara. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Cua. C-U-A. Cua. Cua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali menerusi Mestika Klasik petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Kembali bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Dan terima kasih kepada Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rekaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara walau di mana jua berada. Teruskan kesetiaan saudara, pastinya di Mestika Klasik.

Lock masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

0: Radio Classic.
1: Ya, terus dengarkan Radio Classic menggamit kenangan. Saudara boleh juga dengar kami di rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Diaktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Menu WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Makcik Nurmalamat dari Pulau 3, Parit Perak yang sedang bersiaran katanya bersama-sama di Mestika Klasik ketika ini. Dan buat para pendengar setia Radio Klasik, semoga sihat-sihat selalu hendaknya sambil mendengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Juga ada Encik Kamali yang sedang layan Mestika Klasik. Dan tak dilupakan Osman Dahan dari Ipoh juga bersama-sama ketika ini mendengarkan Mestika Klasik. Katanya lagu-lagu pop, yeah. Radio Klasik tetap menggamit kenangan. Ayo terus dengarkan juga persembahan A. Ramli and the Rhythm Boys. Oh, Fatimah.

terus layan Mestika Class hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Dan sebelum saudara nak ke mana-mana tu ya, rancanglah dahulu perjalanan saudara. Walau ke mana jua destinasi yang nak dituju ya, apa kata kita singgah dulu ke laman ataupun page Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mendapat kan laporan berkenaan dengan ramalan kaji cuaca untuk hari ini, apa agaknya yang perlu kita sentiasa berwaspada ya. Ini antara yang dijangkakan berlaku di beberapa negeri, antaranya Negeri Johor merangkumi Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Baharu ya. Seterusnya di Sabah merangkumi pedalaman sekitar Beaufort dan juga Tambunan, diikuti Pantai Barat, Tawau, Sandakan, sekitar Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Kudat ya, di sekitar Kota Marudu serta Pitas sehingga pukul 5 petang ini nanti. Amaran dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap siaga selalu.

Ya, baru saja berlalu dendangan Anita Sarawak berjudul Lekaslah Kembali, menggamit kenangan saudara pada tahun 1975. Kepada saudara yang baru saja bersiaran di Radio Klasik, inilah Mestika Klasik. Baik, Kak Ros dari Kuang Selangor kata nak dengar lagu-lagu pop yeah, yang sedap-sedap saja sambil duduk rehat-rehat. Katanya menjenguk ni, bukan tengok ya. Kak Ros. Menjenguk hujan yang turun. Apapun, berhati-hati ya Kak Ros. Kak Roy Wonderglow dari Kampung Tulang Rimau, Johor nak ucapkan Assalamualaikum dan selamat petang ya buat semua pendengar setia Radio Klasik. Katanya Roy sekarang dalam perjalanan balik ke kampung di Johor, Negeri Sembilan dari Gamuda Garden, Rawang tadi. Jom layan Radio Klasik, muzik sepanjang zaman menggamit kenangan. Apapun, semoga dipermudahkan perjalanan Kak Roy ya, dan selamat sampai ke kampung. Amin. Jom kita berhibur dengan Syagul Hamid, Hatiku Dalam Sehari.

0: mengisi jiwa wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Ada apa hari ini? Pastinya tanggal 18 Mei memperingati Hari Muzium Internasional ya. Di mana telah ditetapkan oleh Dewan Muzium Internasional atau ICOM sejak tahun 1977 bagi memperingati dan juga seterusnya meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan penting muzium sebagai sarana pertukaran budaya dan juga pengembangan pemahaman antara bangsa. Itu tadi berkenaan dengan ada apa hari ini. Jom terus berbual dengan Ismail Harun. Oh, kasinahan milah daku.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Mestika Klasik.

0: Mestika Klasik.
1: Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Dan pastinya seperti biasa di Mestika Klasik, kita ada slot tajaan ya, NESQ Resources. Untuk itu kita bersama dengan Cik Azman Hamid yang merupakan eksekutif pemasaran NESQ. Assalamualaikum dan apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, Umi. Alhamdulillah sehat.
1: Syukur seadanya ya. Katanya ada berkenaan dengan promosi yang cukup padu.
2: Ya.
1: Dengan produk yang berasaskan sarang burung walet ni. Silakan.
2: Okey, baik, terima kasih kepada Amy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tuan-tuan. Selamat petang, salam mesra, salam kasih sayang dari saya buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami. NESQ minuman sarang burung walet 2 dalam 1 baik untuk kesihatan dalaman kita dan juga kecantikan luaran kita, dan didoakan buat kalian semua yang mendengar ketika ini, insyaAllah segala urusan kesihatan kita tuan-tuan dan juga rezeki kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah Amy, jadi kemari saya di sini untuk berkongsi lagi cerita, berkongsi lagi manfaat untuk kebaikan kita tuan-tuan, bukan siapa-siapa. Jadi kalau kita mengamalkan minuman tambahan ya Amy, minuman tambahan sarang burung walet keluar orang daripada NESQ ni bukan ubat, tapi ramai lagi orang cakap ni ubat ke?
1: Keliru ya?
2: Dia orang macam keliru, tapi sebenarnya tidak ya. Ini adalah solusi tambahan untuk kita yang semakin berusia, yang semakin rasanya terganggu dengan emosi-emosi kita apabila kita dalam keadaan yang kurang segar badannya. Kerap-kerap rasa tuan-tuan ni rasa macam nak demam, kerap-kerap rasa macam nafas kita tu tak berapa nak baik kan. Jadi badan ni pula bila balik kerja, sekarang ni memang umur 70 pun ada lagi tau yang masih bekerja tau.
1: Alhamdulillah.
2: Kelangsungan
1: ya.
2: Hidup. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya doakan agar segala urusan kita, kesihatan kita tu sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja, insyaAllah. Okey, jadi kalau kita amalkan Cik Man, saya ni baru banyak kalilah dengar promosi untuk NESQ minuman sarang burung walet ni. Jadi ceritalah serba sedikit manfaat. Memang kalau dibagi kepada saya 2 jam pun saya tak habis cerita manfaatnya, tapi kita kecikkanlah kan, kita nak padatkan. Jadi kepada tuan-tuan yang mungkin selama ini tercari-cari apa solution untuk badan kita ni, kadang-kadang terganggu emosi, malam kerap nak bangun pukul 2 3 pagi, lepas tu bila bangun pula rasa macam tak segar badan ni kan. Kita rasa macam lemah-lemah, sendu-sendu badan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, antara ya manfaat dan juga kebaikan kita kalau kita amalkan minuman tambahan keluaran daripada NESQ ini, minuman sarang burung walet ini, ia akan membantu untuk tingkatkan tenaga badan kita dan rasa lebih segar dan juga kurang cepat letih bila diamalkan secara berkala. Pengambilan yang minimum pati ataupun minuman sarang burung walet NESQ ini, ia akan membantu untuk memberi badan kita ni rasa lebih segar. Bila bangun tu rasa macam semangat aku nak kerja hari ni kan. Dan juga ia baik untuk kulit. Kandungan protein dan juga nutrien dalam sarang burung walet juga sering dikaitkan dengan kulit yang lebih lembab, halus dan juga berseri. Selain itu juga ia membantu untuk menguatkan sistem imun badan kita. Jadi elok sangatlah bagi saya kepada pelanggan-pelanggan yang mungkin 40 tahun ke atas, mari kita cuba amalkan. Nak rasa tubuh badan ni bila memandu rasa segar malam-malam kan. Kita tak adalah ada yang bagi tahu kepada saya kan, Amy kan, makcik ni rasanya macam bila buat kerja cepat sangat letih, rasa macam nak baring aja, tak boleh nak buat kerja lama. Bila tengah hari tu pukul 11 kita nak jemur baju tu kan, rasa macam nak pitam dah badan ni, rasa macam gelap dunia ni. Jadi Cik Man, boleh ke acik ni nak minum kan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada pantang pun nak minum minuman sarang burung walet keluaran NESQ ni. InsyaAllah tuan-tuan. Dan juga ia melancarkan perjalanan darah. Badan kita ni banyak urat saraf. Semua ada. Daripada kepala kita sampai kaki kita ada urat saraf. Jadi kita nak melancarkan perjalanan darah. Kita nak kawal tekanan itu, tekanan ini kan, supaya kita rasa badan ni sedap. Tak adalah saya cakap hari ni minum, besok esok tu boleh berlari apa semua buat kerja. Tak, tapi kita ikhtiar sihat
1: kan,
2: kita
1: lah.
2: Ya betul. Kita ikhtiar sihat, insyaAllah. Dah ramai sangat pelanggan-pelanggan kami yang berpuas hati apabila mereka mengamalkan minum minuman parti sarang burung walet ini, dan juga baik untuk pernafasan kita secara tradisional. Juga sarang burung walet ini dikatakan membantu melegakan tekak dan menjaga kesihatan paru-paru, juga membantu pemulihan badan, sesuai juga diamalkan selepas penat bekerja, kurang sihat atau selepas bersalin, kerana ia dipercayai membantu badan kita kembali bertenaga dan juga membantu tidur kita lebih lena. Ini yang kita nak dalam usia kita ni, tuan-tuan. Kita memang perlukan rehat yang secukupnya. Dah umur 60-70 ni, takkanlah nak kerja berat-berat lagi kan. Kita nak tidur malam kita tu relax, bangun pagi pun rasa macam cergas, nak jumpa kawan-kawan, nak beribadat, nak solat pun rasa macam kuat. Dan juga ia membantu, membantu menguatkan tulang belakang dan juga tulang lutut kita. Sangat banyak manfaat daripada sarang burung walet ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok sendiri, boleh google sendiri manfaat dan kebaikan dia. Dan kami adalah sebuah kilang yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, produk yang mendapat persijilan halal daripada JAKIM. Jadi tak perlu nak risau tuan-tuan, dibotolkan di dalam botol kaca 375 ml, isi padu parti pekat, yang juga pengambilannya 2 sudu pagi dan juga 2 sudu malam. Sesuai sangat untuk semua golongan, daripada kanak-kanak yang berusia 2 tahun sampailah ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah. Nak minum, nak makan, nak campur dengan minuman apa kegemaran kita pun boleh. Ataupun tuan-tuan nak kulit ni lembab, mak-mak je, jangan cakap mak-mak lah, suami, isteri, anak, kalau nak kulit muka ni lembab, berseri, jadikan sepakai sapuan pada muka waktu malam nak cuci, nak tidur tu kan. Ambil makeup semua dah tanggal semua. Kita gunakan untuk jadikan sebagai masker. Dan untuk hari ini, saya nak bagi promosi terhad untuk 500 botol saja. Dengar baik-baik. Untuk promosi hari ini sangat-sangat berbaloi dan sangat berbeza yang sebelum-sebelum ini. Okey, untuk harga satu botol, harganya RM180. Tapi RM180 ini, Amy, kalau didarabkan dengan dua, berapa jadinya? RM360. Nampak macam murah ke mahal? Mahal tu rasa saya. Bagi saya mahal. Bagi orang kampung juga mahal. Tapi untuk hari ini, untuk anda semua, untuk komen semua, ya, dengan nilai RM250, Nesq. Apa orang kata, besar hati nak bagi sebanyak berapa, Cik Man? Ya, satu, dua, tiga, 7 botol kepada anda dengan harga RM250 saja. Dengar betul-betul ya. 7 botol RM250. Dan tuan-tuan boleh terus buat tempahan dengan kami atau hubungi di talian ini 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kami 016-200-4348. Ingat, hanya terhad 500 botol sampai jam 6 petang saja.
1: Ya, sementara itu kita berehat sebentar.
2: Ya, baik.

0: Itu dia tadi termenung persembahan Datuk Jeffrey Din and the Sick Lab 5 buat saudara. Jangan termenung, segeralah menghubungi pihak Nescu Resources untuk mendapatkan promosi terhebat pada hari ini.
1: Kan? Suka saya dengar lagu tu. Mengapa kau termenung? Yeah. Mengapa kau bersedih? Ha, jadi tuan-tuan, jangan kita menung jauh-jauh. Jangan kita termenung dan juga jangan kita bersedih sangat dalam usia kita sekarang ni. Masih sempat lagi untuk kita, orang kata, ya, beralih arah kepada mungkin ada makanan-makanan sejak digunakan amalan orang-orang lama dulu, kan. InsyaAllah ia akan membantu tubuh kita rasa kesegaran yang sangat. Kita rasa macam sebelum ni tak pernah pun rasa sarang bunga balik punya macam ni.
0: Tak cuba tak tahu.
1: Ya, betul. 3-4 hari kita dah rasa perbezaannya sedikit demi sedikit. Dan juga kalau kita amalkan setiap hari, sangat-sangat berbaloi untuk tubuh badan kita. Jadi bagi saya RM250 dibandingkan dengan harga asal. Bayangkan tadi saya dah tolong kira, Amy. RM180 untuk satu botol. Kalau dua botol RM360. Tapi kita diskaun kepada RM250, dapat 7 botol.
0: Berbaloi lah.
1: Sangat berbaloi waktu ni kalau nak kongsi dengan Mak Anjang ke, Mak Endak ke, apa lagi. Semua segala mak pun tak apa kita kongsi. Sangat berbaloi kerana kami adalah pengilang. Kita buat sendiri produk itu. Produk yang berkualiti, yang mendapat apa persijilan, pengiktirafan semua. Jadi tak perlu nak risau, tuan-tuan. Kita cuba dan kita ikhtiar. Jangan kita tidak berusaha. Jangan pula kita kata, ai duduk menung aja pun boleh sihat, Cik Man. Ya, memang boleh sihat. Tapi ambil masa. Dalam usia kita yang dah meningkat ni, tuan-tuan. Bukan kata orang tu nak kena jaga makan, jaga ini. Sekarang luka kaki, lagi barah, lagi susah, kan. Jadi kita nak. Jadi untuk tuan-tuan, hari ini apa yang kami tawarkan, apa yang Nescu nak berikan kepada anda adalah sesuatu yang sangat memberi manfaat kepada kita. Dan semua orang dah maklum balas feedback kepada kami, pelanggan-pelanggan kami yang mana dia dah cuba. Sky, saya memang dah setia dah. Dah 3 tahun dah. Tak pernah berubah. Cukup Nescu saja dah memadai. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Kita ni hanyalah produk Nescu dan asbab yang membantu dengan izin Allah SWT. Jadi untuk tempahan hari ini, tuan-tuan, ingat saya tak buka banyak. Hanya untuk 500 botol sahaja. Promosi 7 botol RM250. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan segera. Boleh buat tempahan. Yang mana nak bayar secara apa, barang sampai baru bayar, ataupun nak bayar dulu, ataupun nak datang ke mana-mana cawangan Nescu yang berhampiran pun tak jadi masalah. Bagi tahu je, saya dengar tadi Cik Man apa bagi tahu dekat Radio Klasik ada promosi, nak beli hari ni juga. Ni nombor di telefon, sabar sikit. Okey, di talian kami 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp juga di talian kita 016-200-04348, 016-200-04348. Jadi masing untuk combo ini ada sedikit cas pantaran, ya. Jangan tak ada pula, dah ramai orang tahu dah. Jadi daripada harga, saya rasa harga dah dekat 1000, 250 dah mampu milik sangat. Jadi untuk tuan-tuan yang tak mampu juga nak beli 7 botol 250 ni, boleh tengok di apa social media kita, kedai kita, Shopee ataupun TikTok. Tengok saja, kita ada jual 1 botol, kita ada jual 2 botol, dan juga kita juga ada jual minuman jus botanik buah Rozel kita yang dah ada di mana-mana kedai runcit. Tengok yang berdekatan ataupun di Patron Session, boleh cuba rasa. Jadi untuk ini, untuk promosi hari ini, ingat tuan-tuan, 7 botol RM250. Jadi kesihatan bukan datang bila sakit, tetapi bermula dengan amalan yang baik setiap hari. Setitis pati sarang burung walet, langkah kecil untuk tubuh kita lebih bertenaga dan berkualiti. Dan itu saja masa saya untuk anda. Jangan fikir panjang-panjang, dapatkan 500 je saya promosi hari ini, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Encik Azman Hamid, merupakan eksekutif pemasaran Nescu. Kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus dengarkan Mestika Klasik. Ooh la la.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Isnin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dimulakan dengan Bandar Kota Kinabalu, Sabah, masa waktu serva doa asar pada pukul 3.36 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.40 petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak 4.2 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.26 petang. Kuala Terengganu, Terengganu 4.28 petang. Kuantan, Pahang 4.29 petang. Kota Baru, Kelantan 4.32 petang. Bandaraya Melaka, Melaka 4.33 petang. Di Seremban Negeri Sembilan 4.34 petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, masing-masing masa waktu serpadu ansar pada pukul 4.35 minit petang, diikuti Bandaraya Ipoh, Perak 4.38 petang. Seterusnya di Kangar, Perlis dan Alustar, Kedah, masing-masing masuk waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4.39 minit petang, dan akhir sekali Georgetown, Pulau Pinang 4.40 petang. Demikian tadi saudara waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

terus menggamit kenangan hanya di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada ya. Masih lagi dihimpunkan dengan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan Bob Yeye bersama-sama dengan kumpulan gitar Rancak Kugiran juga turut diselang-selikan dengan lagu-lagu era 70-an dan 80-an. Radio Klasik menggamit kenangan.

Baru saja berlalu lagu persembahan The Zura 2, Teman Baru. Membawa kita ke pukul 3.42 minit petang ketika ini. Ya. Saya nak menyapa lagi beberapa pendengar setia Radio Klasik di WhatsApp Radio Klasik. Ada Kak Hamidah Kasim dari Taman Merdeka Jaya Melaka. Katanya ketika ini sedang leka mendengar Radio Klasik. Lagu-lagu memang menggamit kenangan. Selamat petang juga buat adik-beradik yang sedang mendengarkan lagu yang sedap-sedap belaka. Semoga terhibur. Alhamdulillah, terima kasih Kak Hamidah. Seterusnya, Harun bin Mamat dari Taman Desa Jaya Kuala Nerus, Terengganu. Kata ada banyak stesen radio tempatan tapi Radio Klasik juga menjadi pilihan. Terima kasih ya, mengimbau lagu-lagu lama masa radio transistor dulu. Pakai bateri 6 biji dulu tahun 1970-an. Itulah kenangan mengusik jiwa ya. Apapun, kita teruskan kepada pengirim yang seterusnya. Ada juga Salbiah Saleh dari Kuching, Sarawak. Katanya, sepetang cuaca di Kuching ketika ini agak mendung saja. Apapun, kita layan Radio Klasik menggamit kenangan nombor satu di hati peminat. Jom layan Aizam Ibrahim, Salam Dariku.

jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan ya, serta terus kekal fokus dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju insya-Allah. Pandu cermat, jiwa selamat.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada Syafi'i Rawang dari Kuantan Pahang. Katanya tetap mendengar Radio Klasik dalam kereta sambil memandu di sekitar Kuantan ini. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, diucapkan selamat mandu juga buat saudara walau di mana juga berada.

0: Mastika Klasik.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Music.
1: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Mestika Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus saja teman bertemankan saya Emelina Zamri jauh dirindu dekat disayang. Dan pastinya lagu-lagu popular era 70-an juga 80-an akan terus menghiburkan saudara juga buat halwa telinga saudara walau di mana jua berada. Ayuh kita beribu dengan Sweet September, Kau Curi Hatiku.

Radio Klasik. Ya, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara boleh juga dengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, terima kasih kepada Saima dari Taman Bukit Cermin Mentakap yang sentiasa mendengar saluran Radio Klasik dengan menggunakan radio berbentuk klasik. Katanya radio ini keluaran di tahun 40-an ke 50-an macam tu, tapi versi moden. Baik, Hashim dari Taman Sri Muda Shah Alam kata lagu-lagu petang ini di Mestika Klasik amat menghiburkan dan banyak teringatkan kenangan masa lalu. Alhamdulillah, itulah kenangan terindah yang akan terus terpahat dalam sanubari kita.

0: Ha, eh, dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Classic. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertakhta di hati. Sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.35 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, teman sejati amat sukar ditemukan. Sukar untuk ditinggalkan, malah tidak mungkin untuk dilupakan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic. Sujana Arkai pada hari ini.
1: Chua. C-U-A. Chua. Chua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Mastika Klasik.

0: PM.
1: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertembungan dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada, dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang berterusan layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Dan bagi meneruskan pengisian menarik pada petang ini, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo kita singgah dulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti serang ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Anisma Azwati Ahmad. Kita dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ha, baru balik. Ni. Kenapa kasut tu penuh habuk? Dari mana ni? Dari pagi tak nampak bayang pun. Tahu pula kau cari jalan balik . Dah pukul 2 pagi ni.
2: Alamak, Kak Suraya tak tidur lagi ke? Selalunya dah hanyut dah ke negeri Pasir Berdengung dah ni.
1: Kau jangan nak ubah topik . Kau pergi mana sebenarnya? Kau pergi mana, Amir?
2: Alah Kak, Amir tolong kawan kemas tu lama. Rumah pusaka mak dia tu dah lama tak ada orang tinggal. Lepas tu kawan Amir kata dia nak sewakan. Sebab tu lah Amir tolong dia bersihkan rumah tu. Kak, banyak barang-barang lama tau. Lepas tu banyak tikus pula tu. Siap package dengan najis tikus merata-rata lah.
1: Amir, stok kat kedai ni kau tak nak kemas. Lepas tu kau pergi kemas stok rumah orang pula.
2: Alah Kak ni, dia tu kan kawan Amir. Dah dia minta tolong, Amir tolonglah.
1: Kakak kau minta tolong, ada kau nak menolong? Kau tahu tak Amir, bahaya tau najis dan kencing tikus tu. Kau bersihkan stor tu pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak?
2: Apa yang bahayanya Kak? Alah Kak, tu tikus je lah Kak. Bukan harimau.
1: Kalau harimau, lagi senang. Biar dengap terus je kau tu. Tikus ni bahaya tau Amir. Pernah dengar pasal hantar virus tak?
2: Hantar? Apalah Kak Suraya ni, hantar-hantar pula. Nak hantar ke mana ni Kak?
1: Nak hantar kau duduk rumah Pak Long Manan. Biar kau kena baby siang malam. Amir, kau dengar ni. Hantar virus ni ialah virus zoonotik. Maksudnya, virus yang boleh berpindah daripada haiwan kepada manusia. Selalunya dikaitkan dengan tikus.
2: Ya ke Kak? Tadi kan banyak juga tikus bersarang. Kak, siap beranak pinak lah Amir tengok tadi.
1: Virus tu boleh tersebar bila kita terkena air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti. Melalui udara yang tercemar. Dan kita pula sedut udara tu.
2: Maksudnya kan, masa Amir sapu stor tadi tu kan, mungkinlah kan virus tu dah masuk dalam badan Amir tak Kak?
1: Itulah Kak tanya tadi, ada perlindungan tak? Pakai pelitup muka dengan sarung tangan tak? Ni kan, mesti tak pakai kan? Tengok muka pun dah tahu.
2: Tapi kan Kak kan, bahaya juga apa ni, hantar virus ni.
1: Yelah, kebanyakan jangkitan ni berlaku secara sporadik dan biasanya berkait dengan persekitaran yang ada infestasi tikus.
2: Patutlah hari itu Amir tengok Kementerian Kesihatan ada keluarkan peringatan. Walaupun dekat negara kita ni belum ada lagi kes.
1: Sebab tu jangan ambil mudah. Kalau nak bersihkan tempat yang ada najis tikus, jangan terus sapu habuk kering.
2: Ngantuklah Kak, nak tidurlah. Amir nak tidurlah, mengantuk dah ni. Hari ni Amir kena ceramah percuma daripada Kak Suraya.
1: Tengok tu. Penat tau Kak Suraya bagi nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dah. Pergi mandi dulu. Bersihkan badan. Dah solat ke belum tu? Kalau nak makan nasi dengan lauk, ada lagi bawah tudung saji tu.
2: Yelah Kak. Amir mandi dululah Kejap lagi Amir makan. Kak Suraya ni bebel-bebel tapi sayang juga akak-akak Amir ni.
1: Bebel tu tanda sayang lah. Jangan lupa esok pergi ladang Abah Ajis pukul 8 pagi. Dia kata ada hal nak bincang. Tapi tak tahulah pasal
2: 8
1: apa.
2: 8 pagi Kak? Aduh, nak kena bangun awal lah ni.
1: Kau ni kan? Malas kan?
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
4: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
6: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
7: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
6: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
7: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
6: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
7: Babas, rencah hidupku.
8: Pastinya babas.
9: Mastika Klasik.

Radio Classic. Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah. Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Classic menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini Isnin 18 Mei 2026 adalah kiriman daripada Amir bin Hassan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Amran Anjang. Siaran Adela pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya berjudul Perpisahan, persembahan Revolvers, diikuti lagu dendangan Munif Hijaz berjudul Kau Guru Murapi, dan lagu seterusnya persembahan Sheila Majid berjudul Hitam Putih Kehidupan. Adela pada petang ini adalah terbitan Azura Lisa Aziz. Dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik pada kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampaian seterusnya, Izzat Saufi dan Azrul Bakar yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti ya. Sehingga itu, segala kekhilafan mohon dimaafi. Dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Pada petang ini, aku nak berkongsi rasa dengan pendengar setia Radio Klasik sesuatu yang istimewa dalam kehidupan aku. Kisah pengalaman aku menjadi insan guru. Kisah ini mungkin juga boleh diambil menjadi ibrah dan motivasi kepada semua pendengar budiman dan kepada masyarakat secara amnya. Juga sempena sambutan Hari Guru tahun ini juga. Perjalanan aku sebagai pendidik telah melalui fasa yang amat panjang, kira-kira lebih daripada 3 dekad atau 36 tahun 8 bulan lamanya. Sepanjang tempoh tersebut, aku telah melalui pelbagai episod pahit manis dan kalau nak dituliskan, boleh jadi sebuah novel. Aku abadikan 1-2 episod dunia perjalanan panjang itu di dalam coretan Adela ini. Aku mulakan dengan kerjaya aku sebagai guru terlatih pada 2 Januari 1990. Pada ketika itu, usia aku baru mencecah 22 tahun. Aku telah ditempatkan untuk mengajar di sebuah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Batu Laut, tidak jauh daripada tempat peranginan Pantai Morib, Kuala Langat, Selangor. Jiwa muda, ilmu taklah tinggi. Dengan hanya berbekalkan kelulusan yang ada ketika itu, iaitu sijil asas perguruan, aku memulakan perjalanan itu. Namun, semangat untuk mendidik sentiasa membara seperti lantunan ombak mengempas pantai di pesisiran Pantai Morib. Di sekolah ini, aku diamanahkan untuk mendidik para pelajar untuk menjadi insan yang berguna pada nusa bangsa. Aku ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni. Di samping itu, aku juga ditugaskan untuk menguruskan kegiatan aktiviti kurikulum dan pelbagai tugas-tugas lain. Cabaran menjadi pendidik tetap ada di mana-mana saja. Di sekolah ini, aku telah menghadapi beberapa cabaran yang agak besar. Antaranya ialah pelajar-pelajar di sekolah ini kurang bermotivasi untuk belajar. Aku perhatikan suasana dan latar belakang pelajar tidak menyokong mereka untuk belajar. Rata-rata, ibu bapa mereka bekerja mengusahakan kebun sawit. Tak payah belajar tinggi-tinggi, cikgu. Bukan nak masuk universiti pun. Kebun wak ni taklah luas mana. Tapi adalah 16 ekar. Cukup dah rasanya untuk anak-anak wak bekerja untuk mangan, ngombe daripada hasilnya setiap hari. Belajar tinggi-tinggi pun belum tentu dapat kerja yang baik-baik, cikgu. Ngomel wak jan. Dalam logat Jawa pekat sambil mengulum rokok lenteng di bibirnya. Begitulah apa yang ada dalam minda sebahagian besar ibu bapa mereka pada ketika itu. Sebagai guru baru, aku Ligat berfikir mencari ikhtiar bagaimana nak mengubah mindset mereka ini. Namun aku tidak pernah putus asa. Sebagai guru baru, aku harus berusaha mengkaji, memahami, mendekati dan menimbulkan minat mereka terhadap aku. Barulah boleh mendidik mereka ke arah mata pelajaran yang kita ajar. Aku juga perhatikan, di kampung ini pada waktu hari Minggu, anak-anak mereka akan membantu ayah-ayah mereka mengusahakan kebun sawit. Mereka tiada hiburan lain. Ialah, pada masa itu mana ada gadget seperti sekarang. Setelah berbincang dengan penolong kanan hal ehwal murid atau PKM, aku telah membuat keputusan untuk menubuhkan kelab seni silat. Secara ringkasnya, aktiviti ini rupa-rupanya menarik minat mereka juga. Jadi, pada sebelah petang dan kadang-kadang waktu malam, aku bersama tiga orang guru pesilat bergila-gila melatih mereka. Bukan main semangat mereka mengikuti latihan persilatan. Dalam pada itu, aku sudah memasang strategi. Pelajar yang ingin kekal dalam persatuan harus mencapai markah sekurang-kurangnya lulus untuk terus maju dan dikekalkan dalam kelab persilatan ini.

pembelajaran di dalam kelas tidak harus dipisahkan dengan pembelajaran di luar bilik darjah, atau disebut juga aktiviti akademik dan kurikulum. Ia dikenali juga sebagai pembelajaran kontekstual dan nilai insaniah. Itulah pesanan para pensyarah aku dulu. Kedua-duanya harus seiring, seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara, iaitu guru harus membangunkan potensi setiap murid secara seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekiranya pembangunan murid tidak dibuat secara seimbang, akan berlakukah pelbagai isu dan dilema terhadap murid tersebut? Kita lihat sajalah isu buli yang kadang-kadang berlaku di sesetengah sekolah, sama ada sekolah rendah, menengah maupun di pusat pengajian tinggi. Cuba tanya dengan pakar-pakar akademik, apa punca berlakunya isu tersebut? Jika setiap murid itu kita didik dengan pendidikan secara holistik dan seimbang, mana mungkin isu buli boleh berlaku? Murid-murid harus kita sibukkan dengan pelbagai aktiviti berfaedah sehingga tiada masa dan ruang untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi, inilah yang aku telah praktikan di sekolah ini. Alhamdulillah, kesannya amat positif. Murid-murid lebih rapat dengan aku. Dan aku ambil peluang ini untuk menasihati, memberi tunjuk ajar dan mendidik mereka secara berterusan dan dapat saksikan bahawa berlaku perubahan besar pada tingkah laku pelajar-pelajar aku. Kenangan sebagai guru pemula di sekolah ini memang sentiasa segar dalam ingatan. Namun, aku telah berkhidmat di sekolah ini hanya kira-kira 4 tahun sahaja. Sebenarnya, aku mempunyai strategi dan perancangan masa depan yang lebih jauh di dalam dunia pendidikan ini. Akhirnya, aku mengambil keputusan memohon berpindah ke kampung halaman isteriku di Kuala Krai, Kelantan. Strategi aku ialah mencari pengalaman di sekolah baru dan aku juga bercita-cita ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di universiti. Tapi sebelum aku melangkah kaki ke universiti, aku telah ditugaskan mengajar di Sekolah Menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Krai, Kelantan. Di tempat baru ini, lain sedikit kisahnya. Tumpuan aku terhadap pengajaran dan pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa. Semuanya berjalan dengan lancar. Iyalah, pengalaman sebagai guru terlatih sudah agak banyak. Aku pula memilih untuk tinggal di kampung dan rumah aku bersebelahan dengan rumah ibu mertuaku. Di sini aku belajar banyak perkara baru tentang kehidupan bermasyarakat. Belajar bergaul atau bersosial dengan masyarakat kampung, menunaikan solat jemaah bersama mereka dan turut menyertai pertandingan dan juga pelbagai aktiviti orang kampung seperti bekwo, majlis baca doa kenduri tahlil dan membantu menguruskan mayat jika ada kematian. Pendek kata, masa lapang aku tidak terbiarkan berlalu begitu saja. Ada saja aktiviti yang dilakukan. Sebenarnya aku rasa sekitar tahun 90-an dulu, kerjaya sebagai guru masih dihormati dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Dan aku rasa pada masa itu kualiti majoriti guru lepasan maktab guru ini agak tinggi. Tak kira di mana pun, pernah sekali itu berlaku kematian kepada salah seorang ahli karya masjid di kampung isteri aku kira-kira selepas waktu asar. Ringkas ceritanya, orang kampung telah memanggil aku untuk memastikan atau memeriksa jenazah sama ada hanya pengsan ataupun telah meninggal dunia. Jadi aku pun gunalah ilmu pertolongan cemas yang pernah aku belajar dalam pasukan Bulan Sabit Merah ketika di maktab perguruan dahulu sementara menunggu pihak hospital membuat pengesahan kematian. Memang tidak sia-sialah setiap ilmu yang kita tuntut ketika belajar di maktab perguruan Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah.

2010, setelah menabur bakti selama lebih sedekad di sekolah, aku mengorak langkah berhijrah ke Institut Latihan Perguruan di Ibu Perak. Aku melakukan hijrah ini kerana aku ada visi yang tersendiri. Setelah aku selesai menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana di Universiti Malaya, menurut sebuah artikel yang berjudul Basic Lifestyle Habit and Volume Change in Total Grey Matter Among Community Dwelling Middle-Aged and Older Japanese Adult, seseorang yang hanya mempelajari kebiasaan hidup dasar, misalnya kita hanya melakukan pekerjaan dan kehidupan rutin yang sama dan sedikit variasi, contohnya melakukan tugas yang sama berulang-ulang tanpa cabaran mental yang baru, maka fungsi kognitifnya semakin melemah dalam jangka masa panjang dan volume grey matter yang lebih rendah di neuron-neuron otak yang sepatutnya berkembang tetapi berlaku sebaliknya. Atas rasa ingin mencuba sesuatu yang baru dan meneruskan bakti mendidik anak bangsa, aku meneruskan langkah walaupun cabaran di tempat baru pasti lebih hebat. Tugas sebagai pensyarah amat berbeza berbanding guru di sekolah seperti bumi dan langit. Pastinya, aku kena belajar banyak perkara-perkara baru. Selain menyampaikan kuliah kepada siswa-siswi bakal guru, ada juga tugas-tugas lain yang wajib kita laksanakan seperti bimbingan dan pemantauan berterusan. Pendek kata, tugasnya amat rencam dan pelbagai. Pengurusan masa amatlah penting. Selesai kuliah, mungkin kita kena berkejar ke sekolah pula untuk membuat pemantauan guru-guru pelatih yang menjalani latihan praktikum. Aku analogikan tugas mendidik bakal guru ini seperti seorang pembuat kek di kilang kek. Bahan-bahan adunan yang pelbagai seperti tepung, cita-cita yang berdebu, gula-gula keyakinan yang diperlukan secukupnya, garam pengalaman penting penambah rasa, mentega hati perlu lembut, dan aku jadikan pengadunnya. Sukatannya harus tepat, suhu oven tidak terlalu panas. Hanya seorang pendidik yang benar-benar faham analogi aku ini. Bayangkan cabaran kami untuk melatih pelajar-pelajar lepasan SPM yang zero knowledge. Kami didik, kami asuh selama 5 tahun sehingga menjadi guru terlatih dan dihantar ke sekolah-sekolah ke seluruh Malaysia untuk mendidik anak-anak Malaysia untuk menggapai aspirasi negara. Di tempat latihan guru ini sebenarnya ialah tempat di mana hati-hati dicanai dan diuli. Cita-cita diasah dan pohon sabar disiram dengan air hikmah. Sebenarnya bukan mudah untuk membentuk watak jiwa guru permulaan yang kompeten, yang penuh minat dan juga berintegriti. Ciri-ciri guru idaman, punya empati yang mendalam, profesionalisme yang padat dan mendebal, kaya dengan pengalaman, sasiah dan hikmat sebagai hiasan diri. Dan jika dia berdiri seperti kek indah terpamer di kedai berjenama yang didamkan, semua pengunjung akan datang ke kedai tersebut. Syukur. Sebenarnya sewaktu mendidik mereka, aku juga banyak belajar perkara-perkara baru dalam kehidupan. Aku ingin berkongsi secebis memori manis aku membimbing seorang guru pelatih yang dirundung stres atau keresahan hati. Kisah ini berlaku selepas negara dilanda wabak COVID-19 dahulu. Pada awalnya, semua nampak seperti biasa. PDP berjalan dengan baik, tetapi apabila tiba sesi praktikum, iaitu melaksanakan latihan mengajar di sekolah, cabaran bermula dan keresahan tidak dapat dibendung. Sewaktu nak masuk ke kelas, badan pelatih ini menggigil, mukanya pucat dan tangannya bergetar. Aku sudah nampak kelainan tersebut. Lalu aku mengambil sedikit masa untuk membuat bimbingan psikologi. Joy, awak rasa takut ke nak mengajar? Aku menyapanya dengan lembut. Ya, Encik. Saya takut, Encik. Saya tak boleh mengajar, saya tak berani. Katanya terketar-ketar dan mukanya merah menahan rasa. Baik, Joy.

pandang muka saya. Ikut apa yang saya buat. Pertama, tarik nafas dan hembus nafas perlahan-lahan sebanyak 8 kali. Sebut dalam hati, Joy guru yang hebat. Joy guru yang berani. Joy sudah bersedia menjadi guru cemerlang. Tarik nafas, hembus. Tarik lagi, hembus. Dan sebut, tenang, tenang, tenang. Aku membuat latihan psikologi, reset mental selama beberapa minit supaya pelatih menjadi tenang. Sekarang rasa apa? Ada rasa tenang tak? Kata aku. Baik Encik, saya sudah rasa confident. Saya mulakan sekarang, kata Joy penuh semangat. Begitulah cebisan memori yang dapat aku ungkapkan di ranting kehidupan dunia pendidik. Sebenarnya tugas aku di sini sudah berada di penghujung perjalanan. Tanggal 28 Ogos 2026, genaplah usiaku 60 tahun. Masa untuk mengundur diri telah pun tiba. Pada 27 Ogos 2026 merupakan hari terakhir aku menabur berbakti dalam dunia pendidikan selama 36 tahun 8 bulan. Sempena Hari Guru, pada tahun ini aku mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar Insan Guru dan semua pendengar yang budiman. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Klasik.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 18 Mei 2026, bersamaan dengan bulan Baharu Islam, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Emelina Zamri yang bersiaran menemani saudara segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang dengan alunan lagu pop Yeye, lagu pop Melayu 70-an dan 80-an. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan bersama hanya di Ritma Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Aku, dia dan lagu.
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
2: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
1: Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu pulang dari pejabat atau ke mana arah yang dituju. Tengah kesesakan lalu lintas, sabar. Semoga selamat sampai ke destinasi dan fokus pemanduan saudara. Baik, jangan lupa untuk ikuti Biz On Air, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk hari ini 18 Mei 2026 bersama tetamu Fairuza binti Muhammad Nazri dari BA EU Malaysia. Penyampai Cik Sharifah dan juga penerbit untuk petang ini Emelina Zamri. Dengarkan 6.30 minit petang. Biz On Air, Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum, ini Puan Fairuza ke?
2: Ya, saya. Waalaikumsalam. Siapa ni, ya?
0: Saya Cik Sharifah. Hari tu, saya ada dapat maklumat tentang perniagaan Puan Fairuza ni daripada Abang Herman.
2: Abang Herman.
0: Ya.
2: Okey. Apa boleh saya bantu, Puan Sharifah?
0: Itulah, dikata Puan Fairuza nak kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan latar belakang perniagaan Puan Fairuza ni. Boleh tak kongsikan?
2: Boleh. Apa salahnya? Okey, jadi kami punya bisnes ni nama dia Bau Malaysia. Merupakan apa ni, jenama tempatan yang kami fokus kepada produk wangian dan barang-barang handmade macam candle, diffuser, diffuser essential oils. Dan coming soon, akan datang ni, kami akan ada perfume badan EDT.
0: Okay. Bawa yang macam mana yang mendapat sambutan hangat tu?
2: Sekarang ni kami siap sambutan hangat antara kami punya produk ni adalah candle, sebab kami buat berlandaskan minuman macam yang famous sekarang ni. Kami ada ais sirap Bandung. Bau dia memang sedap. Memang feedback daripada customer kami, dia kata bau tu lebih kurang macam bau ais sirap Bandung lah. Tapi disebabkan rasa sirap Bandung tu, kalau dia rasanya lain lah kan. Tapi kalau dia bau tu, kami campurkan dengan bau yang sedap untuk kita hirup lah. Lilin yang kami buat ni, dia masukkan dekat dalam jar, dalam apa tu, balang. Balang yang kecil. Jadi bakar sajalah, keluarkan aroma wangian.
0: Macam buku tu lah.
2: Macam buku. Tapi buku tu dia pakai macam sebut-sebut kan. Macam kami ni berbentuk lilin lah.
0: Bentuk lilin. Ikut citarasa penggunanya lah. Nak bau yang macam mana ya? Antaranya lagi?
2: Yang sekarang ni kami baru je launch. Ada bauan ais lychee mint. Ada peppermint smell kat situ. Bau peppermint tu. Dan juga air limau frost. Air limau frost ni yang menariknya. Siapa-siapa yang cium bau ni, dia akan teringat dekat satu spesifik bau minuman yang kita selalu minum daripada kecil sampai sekarang. Saya tak nak bagi tahu. Pembeli kena membeli. Supaya dia bila dicium tu, kenal lah bau ni. Macam tu.
0: Saya tertarik juga tu, bila ada aroma tu, dia dikaitkan dengan minuman, makanan dan sebagainya kan. Mungkin Puan Fairuza juga boleh jelaskan apa keistimewaannya lilin yang sebegini ya.
2: Okey, sebenarnya saya dapat inspirasi untuk buat lilin ni bila saya pergi kedai-kedai estetik lah. Dekat Ipoh ni banyak produk kami ni, main base dia dekat Ipoh lah. Jadi bila pergi tu, nampak air tu macam cantik lah pula dia. Macam contoh lah, ais macam strawberry ke apa kan. Cantik dia olah ni. Jadi saya ni pula seseorang yang suka bau wangian. Jadi daripada situ, saya olahkan dia menjadi bau. Macam lilin tak boleh makan, tapi boleh bau. So yang specialnya kita punya produk ni, candle ni, kita bawa balik karakter ataupun benda-benda yang kita biasa minum, kita suka dulu. So bila kita letak bau ni dekat dalam rumah, dia remindkan kita, dia mengingatkan kita zaman dulu ke, zaman sekolah, zaman kat kolej. Oh, kita sukalah bau ni. Itu sebab apa ni, kita orang punya bauan ni untuk lilin ni sendirilah. Lilin ni saja kita orang base daripada apa yang customer suka.
0: Kiranya menggamit kenangan jugalah ni.
2: Betul, menggamit kenangan.
0: Sejak bila agaknya beroperasinya perniagaan Cik Fairuza ni?
2: Oh, dulu kami buat secara kecil-kecilan masa tahun 2023. Masa tu candle tak ada lagi. Sebab masa tu famous lah, popular dengan essential oil. Jadi kami pun buatlah bau-bauan essential oil. Yang menariknya, bau-bauan kami ni, dia, nama dia sendiri tu pun kami guna nama bahasa kebangsaan lah. Macam kalau bau ros, kita orang letak mawar. Kalau apa ni, mango, mangga, lepas tu delima, semua bau-bau-bau-bauhan lah yang manis-manis, dan ada juga lavender. Dan lepas tu, masa tu saya ada kerja lain lah masa tu. Jadi itu sebab yang apa ni, bau Malaysia ni kesambilan masa dulu. Just nak test market lah masa tu. So sekarang ni saya dah full time buat bisnes bau Malaysia ni. Jadi kita expand lah, kita besarkan apa ni, kita orang punya bisnes ni daripada candle untuk apa ni, target market kita orang Gen Z, lepas tu millennial, lepas tu dengan generasi mak bapak kita macam tu. Dan perfume lah lepas ni.
0: Di mana agaknya pemprosesan bahan-bahan ni?
2: Okay, buat masa ni kami belum ada outlet lagi, jadi semuanya handmade daripada rumah.
0: Baik, tentu ada cabaran yang terpaksa diharungi oleh Puan Fauruza sendiri kan? Boleh kongsikan kepada para pendengar.
2: Cabaran yang paling besar lah daripada segi apa ni, sales dan juga daripada segi jenama tu sendiri. Sebab jenama bau Malaysia ni baru lah kan. Jadi kadang-kadang tu customer ada yang apa ni, compare lah kita orang dengan jenama yang dah dah memang besar nama, dah ada nama kan. Itu kita orang punya cabaran terbesar lah. Macam mana kita orang nak buatkan bau Malaysia ni dikenali ramai supaya orang tak ada ragu-ragu. Sebab kadang-kadang tu kalau kita sebagai apa ni, pelanggan sendiri, bila kita pergi TikTok ke, pergi Shopee ke, bila tengok satu je rating dia, takutlah nak beli kan. Itulah yang kita orang tengah hadapi sekarang ni. Macam tu.
0: Baik, apapun, syabas diucapkan buat Puan Fauruza ya, kerana dapat menghasilkan produk yang begitu berkualiti. Buat kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Betul tak?
2: Allah, betul.
0: Sebelum itu, apa kata Puan Fauruza, kongsikan juga ya antara akaun media sosial yang masih lagi digunakan, dan juga talian telefon untuk peminat haruman ni hubungi Puan Fauruza nanti. Silakan.
2: Okey, boleh follow kami di Instagram Bau Malaysia, b.a.u Malaysia, dan juga kami ada kedai di TikTok Bau MY Studio, S-E-U-D-I-O, dan juga kami baru sahaja launch website kami di baumalaysia.com, dan anda juga boleh WhatsApp kami di 017-420-4219 untuk keterangan lanjut.
0: Okey, baik. Hingga kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Baik saudara, itu dia sebentar tadi Biz on Air, rakan niaga taman menggamit kenangan. Untuk hari ini 18 Mei 2026 bersama dengan tetamu Fairuza binti Muhammad Nazri dari BAU Malaysia. Terima kasih kepada penyampai Cik Sharifah dan penerbit untuk petang ini, Emelina Zamri. Suka saya ingatkan untuk buat saudara yang mungkin ada perniagaan kecil-kecilan. Tak kira lah apa saja produk makanan, perkhidmatan atau kecantikan. Boleh hantarkan perniagaan saudara ke Facebook atau juga Instagram kami dan tunggu sehingga penerbit akan menghubungi saudara. Biz on Air rakan niaga taman menggamit kenangan akan bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat 6.30 minit petang. Kita beri dengan lagu nyanyian Senario sebelum dan sesudah. Terus kekal Ritma Klasik.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.

Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 18 Mei 2026 Masihi bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Johor Bahru 7.09 minit malam, Kuantan Pahang 7.14, Kuala Terengganu dan Bandaraya Melaka 7.16 minit malam, Kota Baru Kelantan 7.21, Seremban Negeri Sembilan 7.18, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.20 minit malam, Ipoh Perak 7.24, Georgetown Pulau Pinang 7.28, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Aku, dia dan lagu Adila.
1: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila, sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila,
1: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang masuk menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya. Dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malam-malam saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga 99.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: والله بصير بما يعملون.
1: Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka, suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

Katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

0: Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Aku AM Bakri, cepat angkat Johor.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Selamat bertugas.
0: Soanku, terima kasih.

0: Ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Terima kasih di atas kesetiaan saudara yang terus memilih Radio Klasik. Walau di mana saja berada dan juga saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform, tak kiralah mendengarkan kami di RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara. Juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Sementara hujan di beberapa kawasan antaranya di arah Perak dan juga di Negeri Sembilan. Di Sabah pula dijangkakan ribut petir di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan. Juga hujan di kawasan Tawau dan Kudat. Sementara Sarawak pula dijangkakan malam ini hujan di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Baik saudara, tepat pukul 8 malam seperti biasa kita akan ikuti ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara dan juga jangan lupa untuk ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Terus kekal setia, Ritma Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 18 Mei 2026 Masihi bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Johor Bahru 8.22 minit malam, Kuala Terengganu 8.30, Kuantan Pahang 8.27, Bandaraya Melaka 8.29 minit malam, Kota Baru Kelantan dan Seremban Negeri Sembilan 8.31, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 8.34 minit malam, Ipoh Perak 8.38, Georgetown Pulau Pinang 8.42, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.43 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Gala bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran dahsyat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
2: Mana syair rindu
3: Lok masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: mengisi jiwa wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan
2: menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan anggota yang kanan ketika memakai kasut, menyisir rambut, bersuci dan dalam semua urusan yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu Akbar.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Cua. C-U-A. Cua. Cua adalah kecewa atau tidak senang.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Dalam kasih penuh nostalgia di kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi.
2: Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
3: Malam ini kasih.
0: 3, 12, 12 tengah malam. Getaran

Music. Satu kan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini setia menemani saudara. Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Dan saya nak ucap terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat malam. Selamat bertugas buat saya. Jadi saya nak sebutlah nama-namanya. Kita ada Cik Abdul Jalil Paiman dari Kota Tinggi. Juga Kak Rohaya Jack. Kita ada Cik Osman Dahan dari Ipoh. Juga Kak Yong Siti dari Taman Mahajaya. Kita ada Kak Roza Razali dari Kuching Sarawak. Mak Aziza Osman dari Sungai Petani. Kita ada Cik Dahalan Nayan dari Kampung Baru Tali, Teronoh Perak. Juga Abang JJ dari Gemas, Negeri Sembilan. Mama Ila dari Labu, Jaya Kesuma. Ramai lagi lah kalau nak sebut sejam ni. Apapun terima kasih yang terus setia dan menjadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Juga terima kasih yang mendengarkan kami di aplikasi RTM Click di telefon pintar saudara. Mungkin ada yang belum mendapatkannya lagi. Rugilah. Sebabnya muat turun secara percuma. Tak kira lah saudara menggunakan Android ataupun mahupun iPhone, boleh terus mendengarkan kami. Bukan saja dalam negara, tetapi di luar negara sekalipun boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, kita ada lagu nyanyian Damas Sutra, juga Datuk Rahimah Rahim. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan S. Ahmad bersama S. Rohani. Aku tak mau dimadu. Siapa nak madu? Teruskan kasih dia, Ritma Klasik.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Salfi.
1: Lepas masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Putri sentubung, putri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis seadanya.
2: Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Lagu nyanyian Aziz dirantai di Gelangi Rindu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1998 masih terus setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Baik, saya nak kongsikan informasi pendaki negara Muhammad Kafis Bacok berjaya menawan puncak Gunung Everest setinggi 8,848.86 meter dalam ekspedisi musim bunga 2026 yang dianjurkan syarikat pendakian antarabangsa Altipro Adventure awal pagi tadi. Kejayaan itu diumumkan syarikat berkenaan menerusi hantaran di Facebook selepas kumpulan pendaki berkenaan selamat tiba di puncak gunung tersebut pada pukul 2:25 pagi waktu tempatan. Muhammad Kafis menamatkan pendakian bersama pendaki Mongolia, Muku serta dua malim gunung dari Nepal iaitu Mi'kma dan juga Karma Sherpa. Menurut hantaran itu, kejayaan berkenaan merupakan pencapaian penting bagi musim pertama ekspedisi Everest anjuran syarikat tersebut sejak penubuhannya. Selain kumpulan Muhammad Kafis, satu lagi kumpulan pendaki turut berjaya menawan Everest pada pukul 2:35 pagi melibatkan pendaki dari Australia juga dari Nepal. Kesemua pendaki kini dalam proses turun semula ke kem pangkalan Everest. Sebelum ini, Muhammad Kafis turut mencipta kejayaan apabila menawan Gunung K2 di Pakistan setinggi 8,611 meter, gunung kedua tertinggi di dunia serta Gunung Manaslu di Nepal dengan ketinggian 8,163 meter. Melepasi 10 malam nanti, kita akan ikuti ruangan nostalgia di klasik lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Latif Ibrahim bersama Datin Rafi Abuang, laguku Dua Irama. Terus kekal setia, Ritma Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Berdondang sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: cantik je.
1: Yang terus setia mendengarkan kami dan sedang memandu dan menuju ke Lembah Kelang. Frekuensi kami 87.7 MHz. Juga dengarkan kami di Freeview saluran 705, juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, kita di ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara selama 1 jam sehingga 11 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera makan malam, bismillah, sambil mendengarkan dan juga memilih radio klasik antara pilihan yang terbaik saudara, tak kiralah di mana saja berada. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus menjadikan kami sebagai peneman dulu, kini, selamanya. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli, petikan filem Nujum Pak Belalang, Ketipang Payung. Terus kekal setia, nostalgia di klasik.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

aquí y acá. Aduh lawa, aduh cantik, yeah. Rambutnya panjang pula dipendek, yeah.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pun wahai merindu dendam.
0: Oh bulan yang jadi

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, Husna dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Main tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Lagu nyanyian Rubiah Sang Rambulan. Petikan filem Racun Dunia. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1950. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang tadi, Ritma Klasik. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 11 malam nanti. Dan selepas itu, Ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Zulhijjah.

0: lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang

Dinantikan, kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adela Saudara ke alamat email coretanadelaclassic@gmail.com. Adela, aku, dia, dan lagu.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: PM kecam Sekatan Flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSOM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro-makanan negara selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro-makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan
2: belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Belum pun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah banyak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
2: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sara diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
3: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Aaron Chia dan Soh Woo Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahar 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat Allah. Pada hari ini kita masih bersama lagi dan kita akan teruskan lagi bacaan Al-Quran kita pada hari ini, bermula pada ayat 11 sehingga ayat 18 surah Ibrahim juzuk yang ke-13. A'udzu

0: سعيد صدق الله العظيم.
1: Di antara beberapa intipati pelajaran yang kita boleh perolehi daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, para rasul hanyalah manusia biasa yang tidak berkuasa membawa sebarang mukjizat melainkan dengan izin Allah. Yang kedua, kaum kafir mengancam para rasul untuk mengusir mereka sekiranya mereka tidak kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan yang akhir, orang yang sombong dan bersifat degil dengan keingkarannya akan diberi minum air danur, iaitu air yang keluar dari tubuh ahli neraka, dan penderitaan maut yang sentiasa datang dari segala arah. Baiklah muslimin muslimat, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh peroleh bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa beroleh limpah barakah, panduan hidayah taufik Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda. #penyiaranjakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Cua. C-U-A. Cua. Cua adalah kecewa atau tidak senang.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Kami Dr. Hazami Benjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin hingga Khamis.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee. Di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Pada petang ini, aku nak berkongsi rasa dengan pendengar setia Radio Klasik sesuatu yang istimewa dalam kehidupan aku. Kisah pengalaman aku menjadi insan guru. Kisah ini mungkin juga boleh diambil menjadi ibrah dan motivasi kepada semua pendengar budiman dan kepada masyarakat secara amnya. Juga sempena sambutan Hari Guru tahun ini juga. Perjalanan aku sebagai pendidik telah melalui fasa yang amat panjang, kira-kira lebih daripada 3 dekad atau 36 tahun 8 bulan lamanya. Sepanjang tempoh tersebut, aku telah melalui pelbagai episod pahit manis dan kalau nak dituliskan, boleh jadi sebuah novel. Aku abadikan 1-2 episod dunia perjalanan panjang itu di dalam coretan Adila ini. Aku mulakan dengan kerjaya aku sebagai guru terlatih pada 2 Januari 1990. Pada ketika itu, usia aku baru mencecah 22 tahun. Aku telah ditempatkan untuk mengajar di sebuah sekolah iaitu Sekolah Menengah Batu Laut, tidak jauh daripada tempat peranginan Pantai Morib, Kuala Langat, Selangor. Jiwa muda, ilmu taklah tinggi. Dengan hanya berbekalkan kelulusan yang ada ketika itu, iaitu sijil asas perguruan, aku memulakan perjalanan itu. Namun, semangat untuk mendidik sentiasa membara seperti lantunan ombak mengempas pantai di pesisiran Pantai Morib. Di sekolah ini, aku diamanahkan untuk mendidik para pelajar untuk menjadi insan yang berguna pada nusa bangsa. Aku ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Seni. Di samping itu, aku juga ditugaskan untuk menguruskan kegiatan aktiviti kurikulum dan pelbagai tugas-tugas lain. Cabaran menjadi pendidik tetap ada di mana-mana saja. Di sekolah ini, aku telah menghadapi beberapa cabaran yang agak besar. Antaranya ialah pelajar-pelajar di sekolah ini kurang bermotivasi untuk belajar. Aku perhatikan suasana dan latar belakang pelajar tidak menyokong mereka untuk belajar. Rata-rata, ibu bapa mereka bekerja mengusahakan kebun sawit. Tak payah belajar tinggi-tinggi, cikgu. Bukan nak masuk universiti pun. Kebun wak ni taklah luas mana, tapi adalah 16 ekar. Cukup dah rasanya untuk anak-anak wak bekerja untuk mangan, ngombe daripada hasilnya setiap hari. Belajar tinggi-tinggi pun belum tentu dapat kerja yang baik-baik, cikgu, ngomel wak Jan. Dalam logat Jawa pekat sambil mengulum rokok lenteng di bibirnya. Begitulah apa yang ada dalam minda sebahagian besar ibu bapa mereka pada ketika itu. Sebagai guru baru, aku lihat berfikir mencari ikhtiar bagaimana nak mengubah mindset mereka ini. Namun aku tidak pernah putus asa. Sebagai guru baru, aku harus berusaha mengkaji, memahami, mendekati dan menimbulkan minat mereka terhadap aku. Barulah boleh mendidik mereka ke arah mata pelajaran yang kita ajar. Aku juga perhatikan, di kampung ini pada waktu hari Minggu, anak-anak mereka akan membantu ayah-ayah mereka mengusahakan kebun sawit. Mereka tiada hiburan lain. Ialah, pada masa itu mana ada gadget seperti sekarang. Setelah berbincang dengan penolong kanan hal ehwal murid atau PKM, aku telah membuat keputusan untuk menubuhkan kelab seni silat. Secara ringkasnya, aktiviti ini rupa-rupanya menarik minat mereka juga. Jadi, pada sebelah petang dan kadang-kadang waktu malam, aku bersama 3 orang guru pesilat bergila-gila melatih mereka. Bukan main semangat mereka mengikuti latihan persilatan. Dalam pada itu, aku sudah memasang strategi. Pelajar yang ingin kekal dalam persatuan harus mencapai markah sekurang-kurangnya lulus untuk terus maju dan dikekalkan dalam kelab persilatan ini.

pembelajaran di dalam kelas tidak harus dipisahkan dengan pembelajaran di luar bilik darjah, atau disebut juga aktiviti akademik dan kurikulum. Ia dikenali juga sebagai pembelajaran kontekstual dan nilai insania. Itulah pesanan para pensyarah aku dulu. Kedua-duanya harus seiring, seperti yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara, iaitu guru harus membangunkan potensi setiap murid secara seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sekiranya pembangunan murid tidak dibuat secara seimbang, akan berlakukah berbagai isu dan dilema terhadap murid tersebut? Kita lihat sajalah isu buli yang kadang-kadang berlaku di sesetengah sekolah, sama ada sekolah rendah, menengah maupun di pusat pengajian tinggi. Cuba tanya dengan pakar-pakar akademik, apa punca berlakunya isu tersebut? Jika setiap murid itu kita didik dengan pendidikan secara holistik dan seimbang, mana mungkin isu buli boleh berlaku? Murid-murid harus kita sibukkan dengan pelbagai aktiviti berfaedah sehingga tiada masa dan ruang untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi, inilah yang aku telah praktikan di sekolah ini. Alhamdulillah, kesannya amat positif. Murid-murid lebih rapat dengan aku. Dan aku ambil peluang ini untuk menasihati, memberi tunjuk ajar dan mendidik mereka secara berterusan, dan dapat saksikan bahawa berlaku perubahan besar pada tingkah laku pelajar-pelajar aku. Kenangan sebagai guru pemula di sekolah ini memang sentiasa segar dalam ingatan. Namun, aku telah berkhidmat di sekolah ini hanya kira-kira 4 tahun sahaja. Sebenarnya, aku mempunyai strategi dan perancangan masa depan yang lebih jauh di dalam dunia pendidikan ini. Akhirnya, aku mengambil keputusan memohon berpindah ke kampung halaman isteriku di Kuala Krai, Kelantan. Strategi aku ialah mencari pengalaman di sekolah baru, dan aku juga bercita-cita ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di universiti. Tapi sebelum aku melangkah kaki ke universiti, aku telah ditugaskan mengajar di Sekolah Menengah Sultan Yahya Petra, Kuala Krai, Kelantan. Di tempat baru ini, lain sedikit kisahnya. Tumpuan aku terhadap pengajaran dan pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa. Semuanya berjalan dengan lancar. Iyalah, pengalaman sebagai guru terlatih sudah agak banyak. Aku pula memilih untuk tinggal di kampung dan rumah aku bersebelahan dengan rumah ibu mertuaku. Di sini aku belajar banyak perkara baru tentang kehidupan bermasyarakat. Belajar bergaul atau bersosial dengan masyarakat kampung. Menunaikan solat jemaah bersama mereka dan turut menyertai pertandingan dan juga pelbagai aktiviti orang kampung seperti bekwo, majlis baca doa kenduri tahlil dan membantu menguruskan mayat jika ada kematian. Pendek kata, masa lapang aku tidak terbiarkan berlalu begitu saja. Ada saja aktiviti yang dilakukan. Sebenarnya aku rasa sekitar tahun 90-an dulu, kerjaya sebagai guru masih dihormati dan dipandang tinggi dalam masyarakat. Dan aku rasa pada masa itu kualiti majoriti guru lepasan maktab guru ini agak tinggi. Tak kira di mana pun, pernah sekali itu berlaku kematian kepada salah seorang ahli karya masjid di kampung isteri aku kira-kira selepas waktu asar. Ringkas ceritanya, orang kampung telah memanggil aku untuk memastikan atau memeriksa jenazah sama ada hanya pengsan ataupun telah meninggal dunia. Jadi aku pun gunalah ilmu pertolongan cemas yang pernah aku belajar dalam pasukan Bulan Sabit Merah ketika di maktab perguruan dahulu sementara menunggu pihak hospital membuat pengesahan kematian. Memang tidak sia-sialah setiap ilmu yang kita tuntut ketika belajar di maktab perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Setelah menabur bakti selama lebih sedekad di sekolah, aku mengorak langkah berhijrah ke Institut Latihan Perguruan di Ipoh Perak. Aku melakukan hijrah ini
kerana aku ada visi yang tersendiri. Setelah aku selesai menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana di Universiti Malaya, menurut sebuah artikel yang berjudul Basic Lifestyle Habit and Volume Change in Total Grey Matter Among Community Dwelling Middle-Aged and Older Japanese Adult, seseorang yang hanya mempelajari kebiasaan hidup dasar, misalnya kita hanya melakukan pekerjaan dan kehidupan rutin yang sama dan sedikit variasi, contohnya melakukan tugas yang sama berulang-ulang tanpa cabaran mental yang baru, maka fungsi kognitifnya semakin melemah dalam jangka masa panjang dan volume grey matter yang lebih rendah di neuron-neuron otak yang sepatutnya berkembang, tetapi berlaku sebaliknya. Atas rasa ingin mencuba sesuatu yang baru dan meneruskan bakti mendidik anak bangsa, aku meneruskan langkah walaupun cabaran di tempat baru pasti lebih hebat. Tugas sebagai pensyarah amat berbeza berbanding guru di sekolah seperti bumi dan langit. Pastinya, aku kena belajar banyak perkara-perkara baru. Selain menyampaikan kuliah kepada siswa-siswi bakal guru, ada juga tugas-tugas lain yang wajib kita laksanakan seperti bimbingan dan pemantauan berterusan. Pendek kata, tugasnya amat rencam dan pelbagai. Pengurusan masa amatlah penting. Selesai kuliah, mungkin kita kena berkejar ke sekolah pula untuk membuat pemantauan guru-guru pelatih yang menjalani latihan praktikum. Aku analogikan tugas mendidik bakal guru ini seperti seorang pembuat kek di kilang kek. Bahan-bahan adunan yang pelbagai seperti tepung, cita-cita yang berdebu, gula-gula keyakinan yang diperlukan secukupnya, garam pengalaman penting penambah rasa, mentega hati perlu lembut, dan aku jadikan pengadunnya. Sukatannya harus tepat, suhu oven tidak terlalu panas. Hanya seorang pendidik yang benar-benar faham analogi aku ini. Bayangkan, cabaran kami untuk melatih pelajar-pelajar lepasan SPM yang zero knowledge. Kami didik, kami asuh selama 5 tahun sehingga menjadi guru terlatih dan dihantar ke sekolah-sekolah ke seluruh Malaysia untuk mendidik anak-anak Malaysia untuk menggapai aspirasi negara. Di tempat latihan guru ini sebenarnya ialah tempat di mana hati-hati dicanai dan diuli. Cita-cita diasah dan pohon sabar disiram dengan air hikmah. Sebenarnya bukan mudah untuk membentuk watak jiwa guru permulaan yang kompeten, yang penuh minat dan juga berintegriti. Ciri-ciri guru idaman, punyai empati yang mendalam, profesionalisme yang padat dan mendebal, kaya dengan pengalaman, sasiah dan hikmat sebagai hiasan diri. Dan jika dia berdiri seperti kek indah terpamer di kedai berjenama yang didamkan, semua pengunjung akan datang ke kedai tersebut. Syukur. Sebenarnya sewaktu mendidik mereka, aku juga banyak belajar perkara-perkara baru dalam kehidupan. Aku ingin berkongsi secebis memori manis aku membimbing seorang guru pelatih yang dirundung stres atau keresahan hati. Kisah ini berlaku selepas negara dilanda wabak COVID-19 dahulu. Pada awalnya, semua nampak seperti biasa. PDP berjalan dengan baik, tetapi apabila tiba sesi praktikum, iaitu melaksanakan latihan mengajar di sekolah, cabaran bermula dan keresahan tidak dapat dibendung. Sewaktu nak masuk ke kelas, badan pelatih ini menggigil, mukanya pucat dan tangannya bergetar. Aku sudah nampak kelainan tersebut. Lalu aku mengambil sedikit masa untuk membuat bimbingan psikologi. Joy, awak rasa takut ke nak mengajar? Aku menyapanya dengan lembut. Ya, Encik. Saya takut, Encik. Saya tak boleh mengajar, saya tak berani. Katanya terketar-ketar dan mukanya merah menahan rasa. Baik, Joy. Pandang muka saya. Ikut apa yang saya buat. Pertama, tarik nafas dan hembus nafas perlahan-lahan sebanyak 8 kali. Sebut dalam hati,
Joy guru yang hebat. Joy guru yang berani. Joy sudah bersedia menjadi guru cemerlang. Tarik nafas, hembus. Tarik lagi, hembus. Dan sebut. Tenang, tenang, tenang. Aku membuat latihan psikologi, reset mental selama beberapa minit supaya pelatih menjadi tenang. Sekarang rasa apa? Ada rasa tenang tak? Kata aku. Baik Encik, saya sudah rasa confident. Saya mulakan sekarang, kata Joy penuh semangat. Begitulah cebisan memori yang dapat aku ungkapkan di ranting kehidupan dunia pendidik. Sebenarnya tugas aku di sini sudah berada di penghujung perjalanan. Tanggal 28 Ogos 2026, genaplah usiaku 60 tahun. Masa untuk mengundur diri telah pun tiba. Pada 27 Ogos 2026 merupakan hari terakhir aku menabur bakti dalam dunia pendidikan selama 36 tahun 8 bulan. Sempena Hari Guru, pada tahun ini aku mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua yang bergelar Insan Guru dan semua pendengar yang budiman. Guru Bitara, Nadi Negara.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayah suku-suku. Ayah.

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Derana. D-E-R-A-N-A. Derana. Derana adalah tidak lekas putus asa dalam menghadapi cabaran atau sabar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra's himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Terima kasih kepada semua yang mendengar Radio Klasik. Hari ini lagu Harmoni ya, 12:30 malam tadi sampai pukul 6 pagi disusun oleh Sabrina Arifin ataupun Sabrina Kekasih Lama. Cukup hiba mendengar lagu nasyid di pondok kecil tadi tu ya. Saya Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa, menemani saudara sehinggalah pukul 10 pagi. Hari ini 19 Mei 2026, hari Selasa, 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.1 minit pagi nanti. Mulai hari ini, setiap satu jam sekali saudara akan dapat dengar lagu-lagu Hari Raya Aidiladha. Singgahlah pada hari yang dinantikan. Baiklah saudara, daun gugur, pohon gersang, sembilu rimba tumbuh melata, usah saudara jadi hilang, penat cari tak terkata. Sebentar, sekejap lagi saudara akan hiburkan bersama dengan Nurli Ismail, lagunya Kehilangan Berganti, lagu tahun 1971 menerusi album Mengapa Bunga Dipuja. Penyanyi yang selalu berduet dengan penyanyi Suhaimi Hamid jugalah ya. Kita akan dengarkan bersama juga. Dan Suhaimi, penyanyi Suhaimi Hamid ni pernah ditenggelami air rumahnya sewaktu banjir besar di Kuala Lumpur tahun 1971. Kita dengarkan bersama.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disarankan memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

Radio Klasik menggambik kenangan itulah dia, Iwan dan juga Ani Mayuni, Aku Cinta Padamu. Sebelum itu, lagu daripada persembahan Saleh Yaakob, Tetamu di Pinggir Sukma, lagu tahun 1988 ya, hasil ciptaan M. Sharif. Sekarang ni Saleh Yaakob banyak berehat saja di rumah kerana kakinya sudah tidak berapa kuat dan matanya sudah nampak kabur. Kita nak berhibur dengan lagu daripada persembahan Husin Marikan ini, Kemana. Lepas tu kita ada paduan asmara nyanyian Puan Sri Saloma. Kemudian kita ada cerita yang tular. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan telah dia gandingan hebat Daddy Dores dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan lagu tahun 1991 ya. Dan Daddy Dores ni kalau mana-mana persembahan beliau seringkali dilihat memakai kacamata hitam dengan rambutnya gondrong. Gondrong tu panjang dan lebat lah, macam penyanyi rock. Dan Mayang Sari pula usianya kini sudah 55 tahun. Baiklah saudara, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang Azura dah susun khas untuk saudara. Sekarang 6.38 minit pagi. Ini cerita tular semalam, yang cerita yang tengah panas lah ya. Cemburu kerana tidak dibalas disyaki motif yang menyebabkan seorang lelaki telah menikam leher rakan wanitanya dalam kereta di depan sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas. Dan wanita tempatan itu seorang ibu tunggal anak dua berusia 35 tahun yang telah ditikam di lehernya dengan pisau ya, pada pukul 9.19 minit malam lah, di dalam keretanya sendiri. Dan susulan kejadian itu, kira-kira 1.50 minit pagi, pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star ya, telah mengesan suspek lelaki yang juga duda disyaki terbabit kejadian dalam kejadian itu, dan sebenarnya telah bersembunyi di sebuah masjid ya, di Taman Uda, kira-kira 6 kilometer dari lokasi kejadian. Namun lelaki itu ditangkap dan dia mempunyai satu rekod sama dengan kes sebelum ini, Seksyen 326 yang juga mencederakan bekas teman wanitanya itu tahun 2017 yang lalu. Walaugenapun, suspek kemudian direman 7 hari dengan ujian saringan air kencing dijalankan menunjukkan dia bebas dadah sebenarnya. Ya, dan suspek juga mangsa bekerja sebagai ejen hartanah tetapi bukan dari syarikat yang sama. Itulah dia. Keduanya mengenali satu sama lain sejak setahun lalu, dan kejadian itu berlaku di dalam kereta milik wanita berkenaan ya. Malah lokasi kejadian juga ada terdapat kamera rakaman lita tertutup atau CCTV. Jadi itulah dia keadaannya. Kadang-kadang setiap hari kita terkejut sangat ya, membaca berita-berita yang mengerikan inilah. Bagi saya ngerilah juga ni. Jadi apapun, kita doakan agar semuanya dalam keadaan yang diuruskan dengan baik-baik saja oleh pihak polis dan mereka yang terlibat, dan kita yang baca berita ini sentiasa berwaspada, hati-hati memilih teman, hati-hati nak keluar dengan sesiapa saja eh. Baiklah saudara, kita nak dengar Isma Alif sekejap lagi, Si Jantung Hati, dan ini dia Pranita OTD dan Pranita Bisikan Rindu, semuanya bersama kami saja.

Itulah dia Ning Baizura dan juga JJ Erti pertemuan lagu tahun 2004, sebuah lagu ciptaan Aidit Alfian dan liriknya oleh penulis lirik terbaik dalam sejarah muzik moden. Siapa lagi lah kalau bukan Lolok. Seorang apa ulat buku lah, suka membaca kan. Orang Singapura berhijrah ke Kuala Lumpur dan meneruskan kerjayanya. Nama sebenarnya ialah Rosli Khamis. Walaupun lagu rock kapak yang keras pada muziknya, tetapi lirik lagu ciptaan kebanyakan yang ditulis oleh Lolok banyak menggunakan bahasa-bahasa sastra. 6.53 minit pagi pada waktu ini, dan sekarang Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara. Hari ini 19 Mei 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi, semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Pulau Pinang, Perlis, Kedah. Ribut petir di beberapa tempat di negeri Perak. Hujan di beberapa tempat Selangor dan juga Johor. Hujan di beberapa tempat kawasan pedalaman pula Pahang dan juga Negeri Sembilan. Tiada hujan Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Melaka. Sabah, hujan di kebanyakan tempat iaitu di Labuan. Hujan di beberapa tempat pedalaman Tawau juga Sandakan. Tiada hujan pula di Pantai Barat dan juga Kudat. Sarawak, tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Kita beralih kepada cuaca sebelah petang pula. Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat. Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat Pahang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman pula Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Selangor. Tiada hujan di Putrajaya. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Kudat. Tiada hujan pula di Labuan dan akhir sekali di Sarawak. Ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Serian, Betong, Seriki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Samarahan dan juga Seri Aman. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Isu mengenai apa? Itu saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi nanti. Topik menarik mengenai tempat bersejarah. Azura percaya ramai yang dah pergi ke tempat-tempat tersebut. Tak kisahlah di mana, di negara mana. Saudara boleh kongsikan kepada kami menerusi FB Radio Klasik. Ada yang nak cerita pengalaman tu, banyak hantar menerusi FB. Nanti Azura akan bacakan satu persatu pukul 8 pagi nanti. Kita dengar lagu daripada persembahan Melissa, Cinta Untuk Azura. Cinta Untuk Nabila. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: GSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kaumaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan. Dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Makan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk, dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95, meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslam alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.0 16, Rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Itulah dia, Ebakar Salim Anida. Indah sungguh nama wanita yang dipuja-puja tu . Kadang-kadang ibu apa zaman sekarang ni, mereka letak nama tu gabungan nama mereka sendiri. Contoh, Aziz Salwa jadi Azwa. Kemudian Ramli Azila jadi Ramzila. Kalau Roslan Azwani jadi Rosni. Macam-macam ya ibu apa zaman sekarang ni. Apapun, perhatikan anak-anak saudara, luangkan masa bersama mereka. Ibaratnya satu jam bersama anak tu lebih berharga dari 1,000 nasihat. Saya Zura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa sehinggalah pukul 10 pagi nanti untuk sajian klasik. 7.30 pagi kita ada cubit-cubit manja, pukul 8 pagi nanti topik menarik mengenai tempat bersejarah. Ramai yang dah pergi tempat-tempat sebegini, jadi boleh ceritakan sikit saja. Menerusi FB Radio Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk perpaduan.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Suzana, awak kata awak atlet kan? Kalau berani, jom ikut saya ke acara larian santai Fun Run 7 km. Sekitar taman mengambil kenangan.
2: Fun Run ni lebih baik lah. Saya layan fun fair, doktor. Saya main pingpong lah.
1: Hai, sombongnya belagak awak ni. Makan pulut, perut kembung. Lari angin, tanah tak jejak. Sudah di pelawa, dia sombong. Kalau tahu kita tak ajak.
2: Bila pula saya kata saya tak nak ni? Aduh, cepat sangatlah buat keputusan doktor ni. Siapalah yang tak nak ikut dengan doktor yang kacak ni, yang bersopan dan suka bersukan ni? Mestilah saya nak ikut.
1: Kalau tak gelabah namanya bukan Suzana ni.
2: Doktor dengar pula pantun saya ni. Mega mendung batik Jawa, tenunan halus, tanda harapan. Kalau doktor sudah pelawa, dah ku terima, tak nak simpan-simpan.
1: Ada juga awak ni Suzana, macam-macam lah.
2: Yelah, saya ingatkan doktor ni sibuk sampai tak ada masa nak beriadah. Rupanya aktiviti sukan nombor satu, no?
1: Itu mestilah. Bola sepak pun saya suka juga. Nak-nak perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung bermula 11 Julai ni.
2: Kali ni buat kat mana, Doktor?
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Dengan format baru melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan.
2: Oh, macam tahun-tahun sebelum ni lah kita boleh menontonnya di saluran RTM.
1: Ya, semestinya lah. Kesemua 104 perlawanan itu akan disiarkan menerusi platform Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV.
2: Oh, dekat rumah Suzana pun ada guna Unify juga.
1: Bukan saja Unify, tetapi ada juga syarikat telekomunikasi yang lain seperti CelcomDigi dan U-Mobile.
2: Kerjasama strategik lah ni.
1: Bagus inisiatif ni sebab rakyat dapat menikmati kejohanan bola sepak dunia yang berprestij tanpa kos tambahan.
2: Habis kalau kita terlepas waktu siaran, meloponglah jawabnya.
1: Tak meloponglah Suzana. Sebab awak boleh saksikan menerusi platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Sama ada siaran langsung, tertunda dan video.
2: Wah, mana-mana rancak RTM. Cayalah. Doktor, Fun Run ni kena bayar tak?
1: Tak apa. Itu cerita kemudian. Yang penting daftar dulu, bagi duit sekali. Duit.

Nur Ain, penyanyi legenda yang cukup popular tahun 50-an, 60-an dulu. Permata Nilam, lagu-lagu Nur Ain ni semuanya sedap. Permata Nilam tadi pun sedap juga. Nur Ain ni, lagu tadi diiringi oleh Orkes Melayu Bukit Siguntang di bawah pimpinan A. Khalid yang berasal dari Indonesia. Kebanyakan artis-artis lama dulu, artis-artis klasik, ya, nostalgia, memang berasal dari negara seberang. Dan di bawah Orkes Melayu Bukit Siguntang ni ada juga penyanyi lain, contohnya macam Suhaimi dan juga Hasnah Taha, yang sering juga mengikuti di bawah pimpinan A. Khalid ini. Penyanyi Roma Irama pun minat dengan Orkes Melayu Siguntang ini. Baiklah saudara, 7.36 minit pagi, kembali bersama kami menerusi sajian klasik. Banyak yang menarik. Pukul 8 pagi nanti kita ada topik mengenai tempat sejarah. Boleh hantar banyak-banyak menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kejap dengar, sekejap lagi Raja Emma, Pertemuan Seribu Kenangan. Dan ini dia, cepat-cepat tapi waspada setiap masa, setiap ketika. Datuk Sudirman Haji Arsyad, Punch Card, sajian klasik.

Radio Klasik menggamai kenangan telah dia lestari. Utuskanlah rindu di doamu. 7.50 minit pagi. Ada yang BDR rupanya hari ni bekerja dari rumah. Ya, saudara, BDR ni bukan bermaksud baring duduk rehat, pergi pasar raya sampai 1-2 jam, pergi membeli belah. Jadi bukan begitu caranya. Kita perlu ikut peraturan dan tata cara yang telah pun ditetapkan. Setiap 1 jam sekali perlu dengan izin submit laporan-laporan tugasan pejabat yang kita buat dekat rumah tu. Malah sebenarnya banyak idea yang kita boleh dapat kalau duduk kat rumah ni berbanding dengan pejabat. Mungkin lah dalam konsep BDR yang kita jalankan seperti sekarang ini. Dan apatah lagi sekiranya ada juga di kalangan mereka ni pekerja-pekerja kaki tangan awam ni yang bekerja di pejabat, sekiranya lampu, kipas tak digunakan tu, semuliknya matikan. Pengguna penyaman udara perlu diselaraskan pada suhu yang sesuai. Dan mesyuarat juga, kalau dapat dijalankan secara dalam talian, lakukanlah. Ini sebenarnya bagi mengurangkan kos perjalanan dan penggunaan kertas tu sendiri. Ada yang dah praktikkan sebelum BDR, konsep BDR ini. Itu baguslah. Baiklah saudara, 7.52 minit pagi, pukul 8 pagi nanti Azura akan mula baca satu persatu cerita ringkas pengalaman saudara pergi tempat bersejarah. Ceritakan di mana lokasinya, apa yang menarik, apa yang pelik. Boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar setia Radio Klasik yang mendengar kami juga memilih siaran RTM Klik. Ini bertambah-tambah lagi lah pendengar setia Radio Klasik. Kita dengar sekejap lagi Noraniza Idris dengan Mengemis Rindu. Dan ini dia Abdullah Harun, sebuah lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, Kalau Berpaut di Dahan Rapuh. Bersama kami, Sajian Klasik.

0: pernah mengisi jiwa, wajah yang pernah menceriakan layar Perak, P. Ramlee. Bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam podcast Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.